0: khawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 150 ribu anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Dan laporan selengkapnya bersama dengan Sada Tudarain.
1: Bagian dari menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo lewat Pak Seskap Teddy untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di Jakarta dan sekitarnya.
2: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan sedikitnya 150 ribu anak yang tidak dapat bersekolah dapat mengikuti program sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Pasalnya saat ini 165 bangunan sekolah rakyat yang telah beroperasi dapat menampung sekitar 43 ribu siswa. Saifullah atau Gus Ipul menyatakan target tersebut dapat tercapai apabila pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia selesai sesuai rencana.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43 ribu siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi udah lebih dari 150 ribu siswa sekolah rakyat. Dan akan nambah lebih banyak lagi setiap tahunnya. Karena target Bapak Presiden setidak-tidaknya di satu kabupaten kota memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa.
2: Sementara Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan pemerintah menyiapkan 100 bangunan baru sekolah rakyat pada 2026 ini. Menurut Teddy, program sekolah rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka putus sekolah, khususnya bagi anak-anak di keluarga prasejahtera.
3: Bagian dari 165 sekolah rakyat yang sudah dibentuk Bapak Presiden melalui Kemensos tahun lalu. Oke, kemudian tahun ini ada 100 bangunan yang baru yang kalau teman-teman media lihat di 100 kota kabupaten ada yang gedung-gedung besar itu yang lebih besar, lebih layak dan lebih memadai, ya itulah yang baru sekarang. Alhamdulillah sekarang sudah 43 ribu anak-anak di jalanan, anak-anak yang tidak sekolah sudah bersekolah kembali dan ke depan diharapkan semakin banyak dan khususnya di kota-kota besar, Jakarta, kemudian di sekitar Banten.
2: Diketahui, Menteri Sosial bersama Seskap Teddy Indrawijaya meresmikan sekolah rakyat rintisan di Politeknik Penerbangan Indonesia, Curug, Tangerang. Perihal ini menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebab yang dijangkau dalam sekolah rintisan tambahan ini adalah anak-anak yang sebagian besar tidak sekolah dan juga putus sekolah. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelajar asal SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri berhasil meraih medali emas pada ajang Lomba Kompetisi Siswa atau LKS Tingkat Nasional 2026. Ana Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Pelajar asal Kabupaten Kediri kembali mengharumkan nama Jawa Timur di tingkat nasional. Dalam hal ini, siswa SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri, Hamzah Rizki, berhasil meraih medali emas pada Lomba Kompetensi Siswa LKS Nasional ke-34 tahun 2026 untuk bidang welding atau pengelasan. Keberhasilan itu menjadi bukti kualitas pendidikan vokasi di Kabupaten Kediri, sekaligus mempertegas konsistensi SMK Kartanegara Wates dalam melahirkan juara nasional di bidang pengelasan. Hamzah Rizki menorehkan prestasi tersebut melalui proses persiapan yang berlangsung selama 3 bulan dengan latihan intensif dan juga evaluasi berkelanjutan terhadap setiap hasil praktik. Raihan medali emas itu turut mengantarkan Hamzah memperoleh uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah, kemudian reward sebesar 10 juta rupiah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga apresiasi sebesar 3 juta rupiah dari Yayasan SMK Kartanegara Wates serta golden ticket untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
5: Untuk persiapan yang saya siapkan itu dari latihan, disiplin juga, dan setelah latihan pun saya juga mengevaluasi hasil saya agar lebih baik selama 3 bulan untuk persiapan nasionalnya.
4: Sementara itu, Kepala SMK Kertanegara Wates, Pujiono, dalam hal ini menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan yang mengedepankan kedisiplinan dan juga latihan secara konsisten. Menurutnya, sekolah terus membangun budaya berprestasi melalui pembinaan berkelanjutan serta pemberian apresiasi kepada para siswa yang berhasil mengharumkan nama sekolah di berbagai kompetisi.
6: Terima kasih di menjadi sang juara prestasi itu tidak serta-merta seperti membalikkan telapak tangan. Prosesnya panjang, jadi diawali dari disiplin.
4: Prestasi Hamzah Rizky sekaligus memperpanjang catatan keberhasilan SMK Kertanegara Wates di ajang LKS Nasional. Setelah pada tahun sebelumnya, sekolah tersebut juga berhasil meraih medali emas di bidang welding. Anu Kusuma melaporkan.
0: Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing.
7: Peluang luar biasa perkembangannya, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
8: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf atau Kurim Kihar yang mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang disebut
9: bagian dari menindaklanjuti.
8: Mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
7: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus Stafsus Menkomdigi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsar Ramadan mengungkapkan bahwa Menkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
10: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IDGX itu salah satu komponen kita dan tahun ini mungkin nanti di skill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur. Itu satu platform. Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkret dan kondisi bersama Agi dan juga Ekraf.
8: Meski demikian, lebih lanjut Stafsus Menkomdigi Alfreno Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Menkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Seluruh personil BPBD dan tim gabungan dikerahkan untuk memadamkan api. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
11: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul.
12: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henryku Satria Budi mengatakan, area yang paling rentan terdampak berada di sekitar wilayah cekungan atau pelembungan hutan dan lahan yang memerlukan pengawasan ekstra intensif agar kobaran tidak merambat ke kawasan perumahan. Kemunculan titik api di lokasi rawan tersebut disinyalir tidak terjadi begitu saja. Faktor kelalaian hingga dugaan unsur kesengajaan dari oknum masyarakat di tengah air menjadi pemicu utama timbulnya kebakaran. Namun tim gabungan penanggulangan bencana menegaskan potensi kebakaran yang lebih besar dapat segera diantisipasi apabila ada laporan cepat dan sigap dari warga setempat.
11: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat perumahan karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang selaku kewajiban kita masyarakat apalagi yang pemilik lahan ya, pemilik lahan memang harus bertanggung jawab terhadap lahannya, menjaga keamanan lahannya. Memang tindakan preventif dari masyarakat adalah
12: sementara itu, Kepala BMKG Palangkaraya Sugiono menyampaikan, kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman paling mengkhawatirkan di wilayah ini. Hal tersebut dipicu oleh karakteristik wilayah Palangkaraya, Pulang Pisau dan sekitarnya, yang didominasi oleh lahan gambut yang sangat luas dan memiliki tingkat kerawanan tinggi saat musim kemarau. Di sisi lain, keterbatasan jumlah personel pemadam kebakaran di lapangan kerap menjadi kendala dalam respon seluruh titik api secara bersamaan. Oleh karena itu, sinergi antara petugas dan warga menjadi kunci utama agar pemadaman dapat dilakukan dengan efektif dan tidak memperluas area terdampak. Edi Suroso melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
13: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 9 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Pekanbaru dan Padang, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, kemudian potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, serta potensi udara kabur di Palembang, Yogyakarta, dan Tanjung Selor. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari, kemudian terakhir adalah potensi asap atau kabut di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kerja sukarela dengan mengecat pembatas jalan di Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih Palestina atas dukungan masyarakat Indonesia sekaligus mempererat hubungan kedua negara. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya.
1: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kegiatan kerja sukarela di kawasan jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu hari ini. Kegiatan dilakukan dengan mengecat pembatas jalan dan menata lingkungan bersama sejumlah pihak. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdul Fatah Aka Al-Satari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Ia menyebut dukungan Indonesia terhadap Palestina datang dari berbagai lapisan masyarakat. Al-Satari juga mengajak anak-anak staf kedutaan mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan anak-anak menjadi cara mengenalkan hubungan positif Indonesia dan Palestina sejak dini.
2: First of all, I'd like to say congratulations to the Indonesia people, the President of the Republic of Indonesia, the government of Indonesia, the parliament of Indonesia, the NGOs, the Muslims groups in Indonesia, and the fathers, the mothers, the students in the universities, to the journalists, to the all the Indonesia people. This is a historical day, and this is my first time I attend the National Day of Indonesia, so I like to do something to our heart. In the embassy and from the citizens community, say to all the Indonesia people, we love you so much.
1: Kegiatan tersebut turut melibatkan unsur pemerintah wilayah Menteng. Salah satu peserta Sailan mengatakan keterlibatan mereka merupakan bentuk kolaborasi sekaligus dukungan masyarakat Indonesia terhadap Palestina.
3: Menteng itu dapat telepon dari Pak Wali Kota. Kebetulan beliau kemarin ke sini, jadi kita diajak berkolaborasi dalam rangka kegiatan pelantikan hari ini. Yang sebenarnya ini dari beberapa ini ya, berbagai SKPD termasuk dari SDA, Gina Marga, semua lah ya yang ada di Jabatan, kita berpartisipasi dalam kolaborasi kolektif dengan perusahaan besar Palestina.
1: Salah mengatakan kegiatan gotong royong perlu terus diperbanyak karena menjadi salah satu ciri khas masyarakat Indonesia. Ia berharap kolaborasi Indonesia dan Palestina dapat terus dilakukan melalui berbagai kegiatan bersama. Kegiatan kerja sukarela tersebut digelar menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Peserta juga mengenakan kaos bertuliskan From Palestina to Indonesia, Happy Independence Day Indonesia sebagai pesan persahabatan kedua masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
4: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
5: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
4: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
6: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
4: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Reto Mendesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: 59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim nasional bola voli putri Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan penampilan terbaik, namun belum dapat meraih kemenangan saat menghadapi Thailand pada laga leg kedua kejuaraan Southeast Asian V Cup atau CV Cup 2026. Tim tetap semangat sampai akhir laga dan pertandingan berlangsung Sabtu kemarin di 700th Anniversary Chiang Mai Sport Complex Chiang Mai, Thailand, ditutup dengan skor 18-25, 17-25, serta 12-25.

3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile

92,5 FM Pro 1 Karni Profesi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bengkulu. Sekarang pukul 7 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat.

Bedayan 6 kembali digelar di Gedung Kesenian Jakarta pada Sabtu kemarin, 8 Agustus 2026, mengusung tema Memayu Hayuning Bawana. Perhelatan seni budaya ini tidak sekedar menghadirkan keindahan tari tradisi ya, pendengar, tapi juga membawa pesan tentang pentingnya menjaga keseimbangan diri di tengah perubahan zaman yang semakin cepat. Festival Bedayan 6 menghadirkan 16 kelompok tari dari berbagai daerah Indonesia. Masing-masing kelompok menampilkan karya bedaya dengan kekhasan koreografi, filosofi, serta nilai budaya yang berbeda. Ketua Umum Festival Bedaya 6, Ailawati Sarwono, mengatakan tema Memayu Hayuning Bawana menjadi pijakan untuk menyampaikan pesan bahwa seni tari tradisional dapat menjadi ruang refleksi sekaligus sarana menemukan ketenangan batin di tengah perubahan zaman yang berlangsung.

Ayla Wati, pendengar, kehadiran para maestro dinilai jadi momentum penting, terutama untuk memperlihatkan bagaimana tradisi tari bisa terus hidup melalui penguasaan teknik, pengalaman sekaligus penghayatan yang mendalam. Penggagas Festival Bendayan sejak tahun 2021 ini menjelaskan tema Memayu Hayuning Bawana jadi pengingat bahwa tari bedaya tidak hanya berbicara mengenai gerak dan estetika.

namun juga menghadirkan pengalaman batin bagi penarinya maupun mereka yang mempelajarinya. Benar, menurut Ailawati, keselarasan antara musik, gerakan hingga tarikan napas dalam tari bedaya dapat memberikan ketenangan sekaligus melatih keseimbangan mind, body, and soul. Pesan tersebut dinilai sebagian relevan di tengah kehidupan masyarakat yang bergerak cepat, terutama akibat perkembangan teknologi dan era digital. Ailawati mendorong anak-anak muda untuk mencari sanggar tari di sekitar tempat tinggal dan mulai belajar tari bedaya. Menurutnya, kelembutan gerak dalam tari tersebut mengajarkan sejumlah nilai penting, pendengar, seperti kepasrahan, keseimbangan, dan kesabaran. Ia meyakini proses belajar tari tradisi dapat menjadi ruang untuk menemukan kembali kedamaian dan ketenangan diri. Melalui festival bedaya 6, tari tradisi diharapkan tidak berhenti sebagai warisan masa lalu, tapi terus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat masa kini, sekaligus sumber inspirasi bagi generasi mendatang. Di tengah derasnya perubahan dan perkembangan teknologi, pendengar, tari bedaya menawarkan pesan sederhana, yakni untuk menemukan keseimbangan. Manusia terkadang tidak perlu pergi jauh, tapi cukup kembali mengenali budaya dan kearifan yang telah tumbuh di tanahnya sendiri.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Pro 1 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Pro 1.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita berkumpul di tempat ini memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kita memasuki minggu ke-9 setelah Trinitatis. Marilah kita bersatu di dalam persekutuan yang kudus ini bersama-sama dengan Allah di tengah-tengah jemaatnya. Kita satukan hati dan pikiran kita memuji dan memuliakannya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 14 ayat 1 sampai 2. Puji hamu Jehovah Tutu.

Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya.

Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Wende nomor 706 ayat 1, Godang ni pasu-pasui.

0: Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini milikmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya.
1: Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
0: Kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 161 ayat 3. Tangihon angguk-anggukon.

0: Marilah kita mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anak-Nya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang Maha Tinggi.
1: Amin.
0: Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 755 ayat 3. Haposan ho Tuhan.

0: Marilah kita mendengar firman Tuhan. Epistel yang ditetapkan untuk minggu ke-9 setelah Trinitatis ini, yang tertulis dalam 2 Korintus 1 ayat 15-24. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya.
1: Kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea.
0: Jadi, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak?
1: Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak.
0: Karena Yesus Kristus, Anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam Dia hanya ada ya.

0: amin untuk memuliakan Allah.
1: Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi.

0: untuk kita.
1: Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku. Ia mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu.
0: Bukan karena kami mau memberitakan apa yang harus kamu percayai, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaiknya kami mau turut bekerja untuk sukacitamu.
1: Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 185 ayat 1. Holan sada debatata.

0: Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya.
1: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,

0: yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
1: Kita bernyanyi dari buku WND HKBP nomor 826 ayat 1. Go Hiau Tuhan, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.

Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan dalam ibadah minggu kita, minggu ke-9 setelah Trinitatis, ditetapkan dari kitab Yosua pasal 21 ayat 43 sampai dengan ayat 45. Demikian firman Tuhan. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, kitab Yosua menjelaskan bagaimana Allah menggenapi satu demi satu janjinya melalui pembagian wilayah kepada setiap suku, serta penetapan kota-kota perlindungan dan kota-kota bagi orang Levi. Apa yang dijanjikan Allah kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan Musa akhirnya menjadi kenyataan. Janji tersebut telah dimulai sejak Allah memanggil Abraham ketika dia berkata, "Pergilah dari negerimu, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Kejadian 16 ayat 1-3. Kemudian janji itu dibaharui kepada Ishak dalam Kejadian 26 ayat 3 dan kepada Yakub dalam Kejadian 28 ayat 13. Jadi selama kurang lebih 6,5 abad sejak zaman Abraham hingga ke zaman Yosua, janji itu seolah-olah belum terwujud. Namun pada akhirnya Allah membuktikan bahwa waktunya tidak pernah terlambat dan firman-Nya tidak pernah gagal. Saudara yang terkasih, dalam khotbah ini 3 hal yang penting yang akan disampaikan kepada kita. Yang pertama, Tuhan menggenapi janjinya. Ayat 43 diawali dengan kalimat, "Demikianlah Tuhan memberikan." Yosua 21 dengan sengaja menempatkan Tuhan atau Yahweh sebagai subjek utama. Penekanan ini sangat penting karena kitab Yosua bukanlah kisah tentang kehebatan seorang pemimpin, strategi militer Israel, ataupun keberanian tentaranya, melainkan tentang Allah yang bertindak dalam sejarah untuk menggenapi perjanjiannya. Keberhasilan Israel bukanlah hasil kemampuan manusia, melainkan karya anugerah Allah yang memimpin mereka. Seluruh perjalanan bangsa Israel sejak keluar dari Mesir hingga memasuki Kanaan membuktikan bahwa Allah adalah pelaku utama sejarah keselamatan. Kata memberikan berasal dari bahasa Ibrani Natan, yang berarti memberikan, menyerahkan, mengaruniakan, atau menghadiahkan. Kata ini menegaskan bahwa tanah Kanaan adalah anugerah, bukan hasil perjuangan manusia semata. Memang Israel harus berperang, tetapi peperangan itu hanyalah sarana yang dipakai Allah. Hak atas tanah itu berasal dari janji Allah, bukan dari kekuatan Israel. Dengan demikian, tanah perjanjian merupakan tanda nyata bahwa Allah tetap memegang teguh perjanjiannya kepada Abraham. Allah tidak hanya membawa Israel masuk ke tanah Kanaan, tetapi juga memberi mereka tempat tinggal yang tetap. Kata menetap mengandung makna stabilitas, keamanan, dan pemenuhan janji Allah.
Setelah bertahun-tahun hidup sebagai pengembara, akhirnya mereka memperoleh tempat perhentian. Kesetiaan Allah tidak bergantung pada cepat atau lambatnya waktu menurut manusia. Allah hidup di luar waktu. Apa yang bagi manusia tampak terlambat, bagi Allah tetap tepat pada waktunya. Rasul Petrus menulis, bagi Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. 2 Petrus 3 ayat 8. Karena itu penantian bukan berarti arah lupa. Seringkali kita berkata, Tuhan, mengapa doaku belum dijawab? Mengapa pergumulanku belum selesai? Padahal Tuhan sedang bekerja dengan waktunya yang sempurna. Untuk itu mungkin hari ini ada yang sudah lama berdoa, menantikan kesembuhan, pekerjaan, pertobatan anggota keluarga, pemulihan rumah tangga, pelayanan yang bertumbuh. Maka jangan menyerah. Tuhan berjanji menyertai umatnya. Ia pasti melakukannya menurut waktunya. Dalam Bilangan 23:19 dikatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Yang kedua, saudara yang terkasih, yang kita pelajari dari khotbah ini, Tuhan memberikan keamanan dan kemenangan. Setelah Allah memberikan tanah, ia juga memberikan keamanan. Artinya, penggenapan janji Allah tidak hanya menyangkut kepemilikan, tetapi juga pemeliharaan. Tanah tanpa damai tidak akan menjadi berkat. Karena itu Allah memberikan kedamaian. Damai bukan berarti tidak ada peperangan, tetapi menggambarkan keadaan hidup yang utuh, yang harmonis, sejahtera, aman, dan berada di bawah berkat Allah. Dengan kata lain, Allah bukan sekedar memberi tempat tinggal, tetapi juga memberikan kualitas hidup yang sesuai dengan kehendaknya. Keamanan dan damai itu diberikan tepat seperti yang dijanjikannya. Artinya, Allah tidak pernah bekerja di luar karakternya. Setiap tindakannya selalu sejalan dengan janjinya. Kedamaian adalah hidup di dalam hadirat Allah. Banyak orang memiliki materi yang melimpah, tetapi tidak damai, tidak tenang. Memiliki jabatan tinggi, tetapi gelisah. Mengapa? Karena damai sejati bukan berasal dari faktor luar kehidupan kita, melainkan dari hubungan dengan Tuhan kita. Kristus adalah penggenapan sempurna dari perhentian yang dijanjikan Allah. Tentu orang percaya tetap menghadapi masalah, tetapi di tengah badai hidup itu kita memiliki damai yang tidak diberikan dunia. Yesus berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14 ayat 27. Tidak ada musuh yang mampu menggagalkan rencana Allah. Selama hidup kita dalam ketaatan kepadanya, tidak ada kuasa yang dapat mengalahkan orang percaya. Dalam Mazmur 44 ayat 4 dikatakan, sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, dan bukan lengan mereka yang memberi mereka kemenangan, tetapi tangan kananmu. Pernyataan terakhir ayat ini sangat penting. Dikatakan di sana, semua musuh mereka diserahkan Tuhan ke dalam tangan mereka. Allah adalah panglima perang Israel. Yosua 5:13-15. Ia mengatur jalannya peperangan, memberi kemenangan, bahkan memakai bangsa Israel sebagai alat untuk melaksanakan penghukuman atas bangsa Kanaan yang telah hidup dalam dosa selama berabad-abad. Saudara yang terkasih, dalam perspektif perjanjian baru, peperangan umat Allah mengalami transformasi. Orang percaya tidak lagi dipanggil berperang secara fisik untuk memperoleh tanah, melainkan berjuang melawan dosa, kedagingan, dan kuasa kegelapan.
Dalam Efesus 6 ayat 12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, maka kemenangan tertinggi telah diperoleh Kristus melalui salib dan kebangkitannya. Karena itu damai sejahtera yang dinikmati orang percaya sekarang bukan terutama bebas dari masalah, melainkan kepastian bahwa Kristus telah mengalahkan dosa, maut, dan iblis, sehingga tidak ada kuasa yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Dan yang ketiga, saudara yang terkasih, dari khotbah ini kita belajar, tidak ada satu pun janji Tuhan yang gagal. Ungkapan segala yang baik menunjukkan bahwa seluruh janji Allah lahir dari karakternya yang penuh kasih, kudus, dan setia. Semua janjinya bertujuan mendatangkan kebaikan bagi umatnya sesuai dengan rencana penyelamatannya. Kalimat tidak ada yang tidak dipenuhi merupakan bentuk penegasan yang sangat kuat. Artinya tidak satu kata pun dari firman Allah tanpa penggenapan. Dalam Yesaya 55 ayat 11 dikatakan, demikianlah firmanku, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Bahkan Yesus sendiri berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Matius 24 ayat 35. Segala sesuatu yang telah Allah ucapkan pasti menjadi kenyataan. Pengakuan yang sama diulang oleh Yosua menjelang akhir hidupnya. Dalam Yosua 23 ayat 14 ia berkata, kamu tahu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu bahwa tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan Allahmu kepadamu. Semuanya telah terjadi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Saudara, inilah dasar iman orang percaya. Kita tidak membangun hidup di atas keadaan yang berubah-ubah, tetapi di atas firman Allah yang kekal. Ketika keadaan berkata tidak mungkin, tapi firman Tuhan berkata bagi Allah segala sesuatu mungkin. Matius 19 ayat 26. Ketika dunia berkata tidak ada lagi harapan, tapi firman Tuhan berkata, aku mengetahui rancangan-rancangan damai sejahtera diberikan kepada kita. Yeremia 29 ayat 11. Ketika hati kita berkata aku sendirian, tapi firman Tuhan berkata, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Ibrani 13 ayat 5. Oleh sebab itu, iman orang Kristen berdiri bukan di atas perasaan, melainkan di atas janji Allah yang pasti. Perjanjian baru membawa tema ini kepada puncaknya di dalam pribadi Yesus Kristus. Paulus menyatakan bahwa semua janji Allah memperoleh penggenapan terakhir dan sempurna di dalam Kristus. Rasul Paulus berkata, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. 2 Korintus 1 ayat 20. Artinya seluruh janji Allah, baik tentang keselamatan, pengampunan dosa, kehadiran Roh Kudus, kehidupan baru, kebangkitan, maupun hidup yang kekal, mencapai kepenuhannya di dalam Kristus. Oleh sebab itu, orang percaya memiliki dasar pengharapan yang kokoh. Kita bukan berharap kepada kemungkinan, tetapi kepada Allah yang karakternya tidak berubah. Ibrani 10 ayat 23 mengatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya adalah setia. Saudara yang terkasih, bagi orang percaya masa kini, kebenaran firman ini akan menjadi sumber penghiburan dan pengharapan. Allah yang setia kepada Abraham, Ishak, Yakub, Musa, dan Yosua adalah Allah yang sama yang bekerja melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita dapat melangkah dengan iman, memegang teguh janji-janjinya, sebab ia yang menjanjikannya adalah setia. Ketika keadaan tampak belum berubah, kita tetap percaya bahwa waktu dan cara Allah selalu sempurna. Pada akhirnya, seperti kesaksian Yosua, kita pun akan dapat berkata, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan, tidak satu pun yang gagal, semuanya dipenuhi. Amin.
Kita berdoa. Kami bersyukur Allah Bapa di surga pada hari ini karena Engkau masih memberikan kesehatan, memberikan sukacita bagi kami untuk dapat memuliakan namamu di dalam ibadah minggu ini. Kami bersyukur Tuhan atas firman Tuhan yang telah kami dengar, yang menjadi kesaksian yang kuat bagi kami, bahwa tidak ada janjimu yang tidak Engkau penuhi di dalam kehidupan kami. Meskipun kadang kami merasa bahwa doa-doa, harapan-harapan yang kami sampaikan kepada Tuhan belum terjawab hingga sekarang. Tapi oleh firman hari ini kami percaya, pada waktu yang terbaik yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kami, Engkau akan memenuhi setiap janjimu untuk menjawab doa-doa kami. Berkati Tuhan firman-Mu, berkati juga untuk setiap pelayanan gereja-Mu, dimanapun berada pada hari ini, biarlah nama-Mu dipermuliakan di seluruh tempat, di seluruh waktu, sepanjang hari ini, sehingga semua orang-orang percaya yang bersekutu di dalam bait suci-Mu memperoleh berkat dan sukacita yang daripada Tuhan. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu dari Sabang sampai Merauke di negara kami Indonesia, bahkan juga di luar negeri. Biarlah semua boleh menikmati kebersamaan persekutuan dengan Tuhan sepanjang hari ini sebagai dasar bagi kami untuk menerima kekuatan, menerima berkat, menjalani kehidupan kami dan pekerjaan kami pada hari-hari yang akan datang. Bapa di surga, berkati juga negara kami ini, berkati pemerintah kami dari Bapak Presiden hingga ke tingkat daerah, bahkan sampai kepada RT dan RW. Biarlah semuanya mereka dapat melakukan tugas pelayanannya, pekerjaannya dalam takut kepada Tuhan, supaya negara kami ini berjalan sebagaimana yang Tuhan inginkan, mendatangkan keadilan, mendatangkan kesejahteraan dan kedamaian di seluruh negara kami. Jauhkan segala mara bahaya dan jauhkan segala kuasa-kuasa yang ingin merusak persatuan dan kesatuan di tengah-tengah negara kami. Tapi biarlah damai sejahtera-Mu itulah yang menguasai hati dan pikiran kami, dan olehnya dalam berbagai perbedaan yang ada kami tetap bersatu sebagai bangsa yang memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapa di surga, berkatilah juga gereja-Mu yang bersaksi dimanapun berada. Biarlah semua gereja dalam persekutuannya bertumbuh sebagaimana Tuhan inginkan, menjadi berkat dimanapun dia berada. Lah doa kami ialah Bapa di surga, kami persembahkan kehadapan-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, marilah kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 766 ayat 1, dan marilah kita menyampaikan persembahan kita dengan sukacita.

Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.

Terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: 01.

92,5 FM Persatu Kenali Informasi dan Inspirasi. Pukul 9:11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tahukah Anda kalau naskah asli proklamasi kemerdekaan Indonesia itu ternyata pernah hampir berakhir di tempat sampah, ya? Naskah tulisan tangan Soekarno yang dirumuskan bersama Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo pada dini hari 17 Agustus 1945 itu sempat dibuang setelah selesai diketik oleh Sayuti Melik. Beruntung wartawan BM Dia menemukan lembar bersejarah tersebut dan memilih menyimpannya. Ia memahami bahwa coretan tangan Soekarno itu bukan sekedar kertas biasa, melainkan saksi lahirnya sebuah bangsa. Naskah tersebut bahkan disimpan BM Dia selama puluhan tahun sebelum akhirnya diserahkan kepada pemerintah Indonesia pada tahun 1992. Kini mendengar, naskah tulisan tangan proklamasi menjadi salah satu dokumen penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Kisah ini mengingatkan kita bahwa benda yang tampak sederhana sekalipun bisa menyimpan nilai sejarah yang luar biasa, ya pendengar. Dari selembar kertas yang nyaris terbuang, tersimpan jejak detik-detik ketika Indonesia menyatakan dirinya sebagai bangsa yang merdeka, pendengar.

buatmu, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bung.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu.

Dengar, kesehatan mata jangan sampai luput dari perhatian kita ya. Kementerian Kesehatan menyebut jumlah kasus kebutaan akibat katarak di Indonesia masih cukup tinggi mendengar ya. Ini sekitar 600 ribu hingga 650 ribu kasus sepanjang tahun 2025. Dan kondisi ini menjadi perhatian karena katarak masih menjadi penyebab utama kebutaan terutama pada masyarakat usia lanjut. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono mengatakan katarak bukan hanya persoalan menurunnya kemampuan melihat ya. Ketika tidak segera ditangani, gangguan penglihatan juga dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari, kemandirian, hingga produktivitas seseorang. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan katarak menyumbang sekitar 81,2% penyebab kebutaan pada penduduk berusia di atas 50 tahun. Sementara dari hasil screening program cek kesehatan gratis tahun 2025 hingga 2026, sekitar 2,95 juta dari 23,35 juta orang yang diperiksa diketahui mengalami gangguan pada mata. Nah, pendengar, katarak sendiri terjadi ketika lensa mata yang seharusnya jernih menjadi keruh ya. Kondisi ini biasanya membuat pandangan perlahan menjadi buram, sehingga pemeriksaan mata secara berkala penting dilakukan, terlebih jika mulai merasakan adanya perubahan pada kemampuan melihat. Untuk menekan angka kebutaan, pemerintah terus memperkuat screening kesehatan mata melalui program cek kesehatan gratis. Selain itu, layanan operasi katarak juga dijamin melalui program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Dalam peta jalan kesehatan penglihatan 2025 hingga 2030, benar, pemerintah menargetkan sedikitnya 60% penderita katarak mendapatkan tindakan operasi dengan hasil penglihatan yang optimal. Sepanjang tahun 2025, kapasitas layanan operasi katarak secara nasional telah mencapai lebih dari 634 ribu orang. Jadi benar, jangan menunggu penglihatan semakin terganggu ya untuk memeriksakan kondisi mata. Dengan deteksi lebih awal dan penanganan yang tepat, diharapkan risiko kebutaan akibat katarak dapat ditekan sekaligus membantu masyarakat tetap mandiri dan tetap produktif.

101 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI.

0: RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Bengkulu pagi ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: love you.
1: Yang, kamu masih di kantor?
2: Anggung, Yang. Lembur nggak apa-apa, kan?
1: Kemarin juga bilangnya gitu. Terus, kemarinnya lagi kamu juga lembur, Yang. Jam kerja itu ada batasnya loh, Yang. Kelebihan jam kerja bisa mempengaruhi kondisi fisik dan mental kamu juga.
2: Tapi aku ngerasa kurang produktif, Yang, kalau nggak lembur kayak gini.
1: Kamu bakal lebih produktif kalau hak kamu untuk istirahat sudah terpenuhi, Yang.
3: Studi pada tahun 2010 menyebutkan, orang yang bekerja 10 jam atau lebih setiap hari beresiko tinggi menderita penyakit kardiovaskular seperti hipertensi atau serangan jantung. Selain itu, juga bisa menyebabkan demensia alias kemunduran kemampuan otak, mengakibatkan kerusakan mata, sakit punggung, dan penyakit lainnya.
4: Yang, kamu sayang kan sama aku?
5: Iya sayang, aku pulang nih.
4: Totalitas sama pekerjaan sih boleh, menjaga kesehatan kamu juga penting.
6: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.
7: Mas, kopinya satu dong.
8: Kok lama kali dong?
7: Macet banget, Gi. Lu bayangin deh,

0: Mendengar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Haryani harus pamit dari Rona Granda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan Aca hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Tak mengapa segalanya.
0: Jangan lupa mendengar, saya Haryani pamit.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3.
3: Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

92,5 FM, Kenang Farmasi dan Inspirasi. Arsi Widianto featuring Brisia Jodi, Sejauh Dua Benua, mengawali kebersamaan Nafla di Bengkulu siang ini, pendengar. Dan Nafla juga di Bengkulu siang ini menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga akan banyak program acara yang akan kami hadirkan. Dan kami informasikan di pukul 13 waktu Indonesia Barat juga akan kami hadirkan warta berita daerah untuk Anda pendengar. Dan setelah ini juga akan Nafla putarkan lagu dari Ardito Pramono, Permainanmu. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, Kanal Farmasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
3: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

92,5 FM, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, pernah gak sih waktu kita lagi ngobrol soal sesuatu, beberapa saat kemudian iklan di HP tuh malah muncul di media sosial apapun itu, dan rasanya kayak HP kita tuh ikut mendengarkan percakapan kita. Tapi sebenarnya benar gak sih gitu? Nah, sejauh ini pendengar, belum ada bukti teknis publik yang menunjukkan platform besar diam-diam merekam percakapan pengguna untuk menargetkan iklan. Nah, yang membuat iklan kerasa sangat personal justru adalah ketika jejak digital kita tuh mereka ketahui. Nah, mulai dari video yang ditonton lebih lama, pencarian yang pernah dilakukan, akun yang diikuti, lokasi, sampai aktivitas di situs dan aplikasi lain. Nah, semuanya bisa menjadi sinyal bagi algoritma untuk memperkirakan minat kita. Nah, dari data tersebut, pendengar, sistem kemudian membangun profil dan memprediksi konten maupun produk yang kemungkinan menarik perhatian kita. Jadi bukan berarti algoritma ini benar-benar tahu isi pikiran kita, tapi pendengar, meski begitu, privasi juga tetap perlu dijaga. Coba cek lagi izin aplikasi dan juga batasi akses maupun pelacakan yang memang tidak diperlukan. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal berita kami rri.co.id.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik

Education RRI Digital. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
3: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah

0: sebagai ratu buat tropis.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital. Pro 1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,5 FM, Kenang Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, pernah gak sih tiba-tiba ada pengeluaran yang sama sekali gak masuk dalam rencana? Jadi kayak kendaraan harus diperbaiki, ada kebutuhan keluarga mendesak, atau mungkin penghasilan tiba-tiba keganggu. Nah, kondisi seperti ini pendengar yang membuat dana darurat itu penting untuk dipersiapkan. Jadi dana darurat ini tuh bisa menjadi cadangan sehingga kebutuhan mendesak tidak langsung mengganggu keuangan sehari-hari atau membuat kita buru-buru berutang. Dan untuk memulainya pendengar gak harus langsung dalam jumlah besar, jadi bisa menyisihkan sedikit demi sedikit dari penghasilan, tapi dilakukan secara rutin. Justru hal itu juga bisa menjadi kebiasaan finansial yang baik. Nah, supaya gak mudah kepake, dana darurat ini sebaiknya juga disimpan di rekening terpisah dan jumlahnya juga dievaluasi secara berkala sesuai kebutuhan. Jadi dana darurat ini tuh bukan sekedar soal berapa banyak uang yang kita punya, tapi gimana kita mempersiapkan diri menghadapi hal-hal yang gak keduga. Jadi sedikit demi sedikit, yang penting konsisten pendengar. Dan pendengar, kami informasikan di pukul 11 waktu Indonesia Barat juga akan kita simak bersama dinamika olahraga bersama Pro 3. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, Kanal Farmasi dan Inspirasi.

Inter Milan kandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium, Australia. Jorge Martin tampil dominan juarai sprint race MotoGP Inggris. Tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam laga pramusim Tour 2026 di UEFA Gothenburg, Swedia malam tadi. PSG membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan kurang dari 2 menit. Ibrahim Baye mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan silang berbahaya dari Dro Fernandes. Manchester United kemudian berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Brian Baumo menjadi pencetak gol bagi Setan Merah pada menit ke-32 setelah menerima operan dari Ahmad Diallo. Dengan gol itu, Baumo melanjutkan tren positifnya dengan mencetak gol ketiga dalam 2 pertandingan terakhir. Meski PSG menurunkan sejumlah pemain bintangnya yang tampil di Piala Dunia 2026, Manchester United justru mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pelatih Manchester United Michael Carrick menilai timnya menunjukkan respon positif.
1: Sebenarnya saya menikmatinya. Itu adalah hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan tersebut, serta tantangan yang bagus. Menurut saya gaya permainan mereka sedikit berbeda dari apa yang harus kami hadapi dan sesuaikan. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol. Menurut saya kami melakukan pressing dengan sangat baik pada momen-momen tertentu. Kami berhasil merebut kembali bola di area lawan dan terlihat sangat berbahaya saat transisi. Itu hal yang memang sudah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir. Senang melihatnya dan permainan kami saat menghadapi skema man-to-man juga menarik. Sekali lagi, ini sangat berbeda dari gaya permainan lawan yang biasa kami hadapi.
0: Hasil imbang melawan PSG menjadi modal positif bagi Manchester United sebelum menghadapi musim baru. Setan Merah dijadwalkan membuka kompetisi Premier League 2026-2027 dengan menghadapi Hull City dalam 2 pekan mendatang.

Pecinta olahraga, Inter Milan mengandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium Australia malam tadi. Federico Di Marco membuka keunggulan untuk Inter Milan sebelum Francisco Conceição menyamakan kedudukan untuk si Nyonya tua. Gol kemenangan Nerazzurri dicetak Andy Delph menit ke-85. Hasil itu memperpanjang tren positif Nerazzurri sepanjang pramusim, sekaligus menjadi kekalahan pertama Juventus pada musim panas 2026. Inter membuka keunggulan pada menit ke-20. Di Marco membawa Nerazzurri unggul 1-0 setelah menyelesaikan umpan dari Angel Joan Boni. Tertinggal 1 gol, Juventus berusaha meningkatkan tekanan. Weston McKennie mendapat peluang pada menit ke-28. Tetapi tembakannya masih belum menemui sasaran. Inter berhasil memperbesar keunggulan pada menit ke-62. Andy Delph mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Juventus baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85. Francisco Conceição melepaskan tembakan yang berhasil membobol gawang Inter dan membuat skor berubah menjadi 1-2. Memasuki menit-menit akhir, Juventus meningkatkan tekanan demi mencari gol penyamak kedudukan. Namun, pertahanan Inter mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

0: Pendengar RRI, klub AS Roma memperpanjang tren negatif pada laga pramusim setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-0. Karisma Rizky menyampaikan laporannya. 10 goals last year for
1: Diego Gomez. AS Roma kembali menampil pahit di laga pramusim bertandang ke Amex Stadium malam tadi. Tim asuhan Gian Piero Gasperini dibantai Brighton dengan skor telak 3-0. Hasil ini memperburuk catatan defensif mereka sepanjang tur pramusim di Inggris. Brighton langsung tampil dominan sejak awal. Jorginho Rutter membuka keunggulan di babak pertama. Tak berselang lama, Yasin Ayari mengadakan skor lewat tembakan jarak jauh yang membobol gawang tim tamu. Lini belakang Roma semakin terpuruk di babak kedua. Ayari mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Roma sebenarnya memiliki beberapa peluang matang lewat Mellen, Wesley, dan Paulo Dybala. Namun efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda. Usai laga, Fabian Hasler selaku pelatih Brighton apresiasi kemenangan timnya.
2: Karena menurut saya, kami ingin menunjukkan energi, intensitas, kami ingin melakukan pressing tinggi, kami ingin memainkan sepak bola yang menggairahkan para penonton. Dan saya pikir kami menunjukkan performa yang sangat baik.
1: Sementara itu, pemain Brighton, Vuskovic, merasa sangat senang melakukan debutnya dengan meraih hasil positif.
2: Sangat menyenangkan, kemenangan yang sangat bagus. Kami tidak kebobolan, bagi saya yang terpenting adalah pemain bertahan. Tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus sebagai sebuah tim.
1: Hasil minus ini menambah panjang daftar kebobolan tim asuhan Gian Piero Gasperini selama pemusatan latihan di Britania Raya. Sebelumnya mereka menelan kekalahan 1-4 dari Cardiff City dan menang 4-1 atas Newport County. Rangkaian laga persiapan pramusim bagi klub-klub Liga Utama Italia terus berlanjut. Brighton dijadwalkan bakal menjajal kekuatan Bologna, sedangkan Roma menyelesaikannya untuk segera kembali ke Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Jorginho given far too much room to operate. Guided it into the path of Yasin Ayari.

0: pecinta sepak bola, laga uji coba Chelsea dan AC Milan di Jakarta menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hampir seluruh pemain Chelsea berada di kotak penalti dari AC Milan. Berikan aba-aba, tipu sebelah kanan sudah dilakukan, kaki kanan mencoba disundul.
2: Laga uji coba Chelsea dan AC Milan yang berlangsung di Jakarta tadi malam dianggap menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Setidaknya hal tersebut disampaikan oleh pelatih Chelsea Xabi Alonso usai laga menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Xabi menuturkan ia melihat banyak perkembangan selama 3 pertandingan pramusim yang telah mereka lewati. Ia meyakini saat musim baru Liga Inggris dimulai, skuad asuhannya akan siap.
3: Pramusim sejauh ini kami baru menjalani 3 pertandingan. Tentu saja semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin banyak opsi yang ada. Pemain yang baru bergabung seperti Estevao, Anda bisa melihat setelah libur panjang ia memberikan dampak besar dan membantu tim. Jadi saya pikir kami akan terus membaik. Tentu saja untuk awal Premier League kami akan siap, tetapi itu baru menjadi titik awal dari evolusi tim ini. Saya pikir ini adalah proses yang akan memakan waktu berbulan-bulan.
2: Sementara itu, pelatih AC Milan Ruben Amorim juga menyatakan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu mengatakan, hasil pertandingan dengan Chelsea menjadi kesempatan ia melihat bagian mana dari penampilan timnya yang perlu dipenahi.
3: Informasi yang saya bisa ambil dari pertandingan ini adalah informasi yang sangat penting. Bahkan hal-hal yang tidak kami lakukan dengan baik sangat penting bagi kami untuk melihatnya sebelum musim dimulai agar kami bisa berkembang. Kami akan kembali ke Milano dan kami akan mengerjakan hal-hal yang perlu kami benahi.
2: Pertemuan Chelsea dan AC Milan tadi malam merupakan bagian dari tur pramusim kedua tim di kawasan Asia. Pada laga yang bertajuk Indonesia Super Cup ini, Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan 3-0. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Fortuna Sittard menahan imbang juara Liga Belanda musim lalu PSV Eindhoven 2-2 dalam laga pembuka era divisi 2026-2027. Di Stadion Philips malam tadi, penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mencetak satu gol untuk Fortuna. Fortuna Sittard langsung membuat kejutan ketika Romeni membuka keunggulan pada menit ke-10. Laga menjadi debut resmi penyerang Indonesia bersama Fortuna setelah dipinjamkan Oxford United. Gol Romeni berawal dari tendangan gawang Fortuna yang mengarah ke area pertahanan PSV. Rian Flamingo sebenarnya menguasai sepak bola dengan baik, tetapi back PSV itu melakukan back pass yang berhasil direbut Romeni dan berhasil mencetak gol ke gawang PSV. Fortuna mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum. PSV kemudian meningkatkan tekanan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Flamingo menebus kesalahannya pada babak pertama dengan mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Ivan Perisic di tiang jatuh. Tuan rumah berbalik unggul 2-1 menit pada menit ke-79. PSV sudah berada di ambang kemenangan sebelum Fortuna mencetak gol penyama pada masa injury. Edward Mika melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-92 yang meluncur ke pojok gawang untuk mengubah skor menjadi 2-2.

0: pecinta MotoGP. Jorge Martin tampil dominan pada sprint race MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone malam tadi. Pembalap Aprilia Racing memulai balapan dari posisi terdepan setelah merebut pole position pada sesi kualifikasi. Martin kemudian mampu mempertahankan posisinya sejak lap pertama hingga finish. Martin tidak memberikan kesempatan kepada rivalnya untuk mengambil alih posisi terdepan. Ia menyelesaikan sprint race sebagai pembalap pertama dan meraih kemenangan tanpa terkejar. Hasil ini membuat semakin percaya diri menatap balapan utama malam nanti.
1: Yeah, for sure. What I can say is that I'm really, really happy.
2: Ya, tentu saja yang saya bisa katakan adalah saya sangat-sangat bahagia. Kemarin, bahkan beberapa lap pertama, Anda tahu perasaannya sudah berbeda. Mungkin karena tracknya, mungkin karena kerja keras yang kami lakukan, tetapi saya merasa sangat baik. Jadi ini lebih tentang mengerjakan detail-detail kecil, dan ketika akhir pekan seperti ini, semuanya menjadi lebih mudah. Besok adalah balapan yang panjang, dan kita harus memahami bagaimana menjadi lebih kompetitif.
1: To understand how to be more competitive.
0: Hasil ini sekaligus menjadi tambahan penting bagi Martin dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 mendapat tambahan 12 poin. Martin kini mengumpulkan 220 poin di klasemen sementara. Sementara Ai Ogura yang finish posisi kedua juga makin kokoh berada di posisi kedua klasemen. Berkat tambahan 9 poin, pembalap Trackhouse itu mengoleksi 203 poin. Di posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi yang naik peringkat. Kemudian Marc Marquez turun satu posisi 4 dan kini mengoleksi 191 poin.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Oh, that's good. Pendengar RRI, pelatih petenis putri Indonesia Aldila Suciadi, Christopher Rungkat, mengatakan rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Utara menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi US Open yang merupakan target utama musim ini. National Bank Open 2026 di Toronto menjadi turnamen kedua yang dijalani Aldila dalam rangkaian US Swing setelah tampil pada Mubadala City DC Open di Washington dan akan mengikuti dua turnamen pemanasan lainnya sebelum Grand Slam terakhir musim ini. Christo menegaskan Aldila tetap berambisi meraih hasil maksimal pada setiap turnamen pemanasan, termasuk dua ajang WTA 1000 di Toronto dan di Cincinnati yang menjadi bagian penting dari persiapan. Aldila datang ke Toronto dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih gelar WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington bersama Erin Rotlive. Gelar tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum menjelang US Open. Pada babak pertama Toronto, Aldila dan Rotlive berhasil menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026. Kristina Mladenovic, Han Yu Gou dengan skor 6-3, 6-7-4, 10-5. Selanjutnya pada babak 16 besar, pasangan Indonesia Selandia Baru tersebut akan menghadapi pasangan Olivia Nichols, Teresa Mihalikova yang dijadwalkan pada Senin dini hari nanti waktu Indonesia.

Timnas voli putri Indonesia akan menghadapi Filipina di C5 Cup 2026 leg 2 di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex dalam C5 Cup 2026 siang nanti. Pertandingan akan menjadi penentuan runner-up C5 Cup 2026 leg 2. Saat ini Timnas voli putri Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Filipina di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan dapat membuat tim merah putih meraih posisi runner-up pada akhir klasemen atau mendapatkan medali perak leg kedua. Meski pada akhir klasemen Indonesia memiliki nilai sama 4 poin, pasukan Marco Sugiyama ini akan dinyatakan jadi pemenang karena unggul kemenangan ketimbang Filipina. Apabila menang dalam laga ini, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, sedangkan Filipina punya 1 kemenangan. Meski begitu, Indonesia dapat menggunakan semangat pada leg pertama yang menghajar Filipina 3-1. 20-25, 25-19, 25-22, 25-16 pada pertandingan terakhir.

Pendengar RRI, tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di arena BMX Nilai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Az-Zahra meraih medali emas pada nomor Women U23. Sementara Balkis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23, mengalahkan Yongsin Liu dari China dan Ayeon Park dari Korea Selatan. Balkis Humairah finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Ye So Kim dan Cheng Jia Yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Van Der Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswa finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Asana berada di posisi keenam, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan ke-8.

Dengan disampaikannya informasi dari Timnas BMX Racing Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital. Pro 1.
2: Kita Indonesia sesungguhnya.
3: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Mas, kopinya satu dong.
1: Kok lama kali dong?
0: Macet banget, Gi. Lu bayangin deh gimana ramenya simpang usuh.
1: Ih, macem betul aja kau. Baru 2 minggu kok di Jakarta, Bun.
0: Ya elah, Gi. Biar 2 minggu. Circle gua anak-anak Jakarta, Gi. Nomenan Medan lah.
1: Tapi gak gitu kali juga lah.
2: Ini kopinya, Bang.
0: Makasih ya, Bang.
3: Barkai, wah.
1: Makan kau lah panas itu.
4: Gaul boleh, lupa diri jangan. Biar daerahmu adalah jati dirimu.
5: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Pendengar, pernah nggak sih ngerasa minuman yang dulu rasanya pas sekarang jadi terlalu manis, atau setelah lama mengurangi garam, makanan yang sederhana justru terasa lebih nikmat? Ternyata pendengar, bukan makanannya aja yang berubah, tapi lidah kita juga bisa beradaptasi. Nah, dalam dunia sains, kondisi ini tuh dikenal sebagai diet Indus Test Plasticity. Sederhananya tuh indera pengecap kita tuh dapat menyesuaikan diri dengan pola makan yang kita jalani secara rutin. Nah, sejumlah penelitian menunjukkan pendengar bahwa ketika konsumsi gula dikurangi selama beberapa minggu, seseorang bisa menjadi lebih peka terhadap rasa manis alami. Nah, hal serupa juga dapat terjadi ketika kita mengurangi garam dan lemak. Jadi makanan yang awalnya kerasa hambar perlahan bisa kerasa lebih nikmat setelah tubuh terbiasa. Karena itu pendengar, kalau lagi coba mengurangi gula, garam, atau lemak, bisa beri tubuh waktu untuk beradaptasi. Jadi jangan buru-buru nyerah karena kerasa kurang nikmat, karena lidah kita tuh ternyata juga bisa belajar mengikuti kebiasaan makan yang lebih sehat.

Tinjo Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, sekarang bawa tumbler kemana-mana tuh rasanya udah jadi bagian dari keseharian. Jadi mau ke kantor, kampus, olahraga, bahkan cuma sekedar jalan-jalan, botol minum sendiri makin sering ikut dibawa. Apalagi sekarang desainnya juga beragam, warnanya juga udah banyak dan bisa disesuaikan dengan gaya masing-masing. Tapi pendengar, kebiasaan ini tuh bukan cuma soal tren aja. Jadi membawa tumbler itu juga bisa membantu mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai, sekaligus membuat kita juga lebih mudah menyediakan air minum selama beraktivitas. Nah, ada satu hal yang jangan sampai kelupaan pendengar, yaitu kebersihannya. Jadi tumbler yang jarang dicuci bisa menyimpan sisa minuman dan mikroorganisme, terutama kalau sering diisi minuman manis atau susu. Jadi usahain tumbler itu dicuci rutin dengan sabun dan air mengalir. Dan perhatikan juga pendengar bagian tutup, sedotan hingga karet penyegelnya. Karena tampil keren dengan tumbler favorit boleh aja, tapi pastiin juga tetap bersih supaya kebiasaan baik ini juga tetap sehat. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal berita kami rri.co.id, dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun di RRI Digital. Setelah ini juga akan aku putarkan lagu dari Kahitna featuring Monita Tahalea Titik Nadir.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tahukah kamu siapa pahlawan di uang terbitan pertama Bank Indonesia? Jawabannya adalah Raden Ajeng Kartini dan Pangeran Diponegoro. Dua sosok tokoh pahlawan Indonesia yang ditampilkan dalam uang pertama terbitan Bank Indonesia. Raden Ajeng Kartini muncul di uang kertas pecahan 5 rupiah pada tahun 1952 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan resmi edar pada 2 Juli 1953. Di bagian utama uang, gambar Raden Ajeng Kartini ditampilkan dengan ukiran dua burung dan motif kalok paku yang terpampang indah dalam rupiah. Sedangkan tokoh pahlawan Pangeran Diponegoro yang kerap dijuluki Satria Piningit muncul di uang kertas pecahan 100 rupiah pada tahun 1952 seri kebudayaan. Pada gambar depan uang, terdapat gambar Pangeran Diponegoro serta ukiran burung Garuda. Kita juga bisa loh melanjutkan perjuangan pahlawan bangsa menjaga dan merawat uang rupiah kita dengan 5 jangan. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Rupiah bukan hanya kertas dengan nominal dan gambar saja, melainkan identitas negara kita.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kepemimpinan merupakan sebuah amanah, di mana kelak di hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan, kecuali mereka yang melaksanakannya dengan cara baik serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin. Riwayat Muslim.
1: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: Pernahkah kamu melihat jam analog? Kenapa ya hanya ditulis angka 1-12 pada jam analog, tidak sampai angka 24? Ternyata orang Yunani kuno menggunakan bilangan hanya 12, mengikuti jumlah tanda lipatan anak jari pada satu tangan selain jari jempol. Dan mereka membagikan waktu matahari dari terbit sampai terbenam dengan 12 tanda. Sedangkan untuk waktu malam hari ditandai dengan 12 tanda, sesuai dengan terlihat 12 rasi bintang dalam setahun. Karena itulah, sistem waktu sehari semalam hanya ditandai sampai angka 12, tidak sampai angka 24. Karena faktor sejarah itulah, saat ini kita memakai dan mengakui jam analog tertulis dari angka 1 sampai 12.

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar punya usaha dengan produk yang bagus ternyata belum cukup kalau pasarnya masih terbatas. Nah, inilah yang menjadi perhatian pemerintah dalam mendorong UMKM dan pengusaha lokal agar semakin berkembang. Jadi Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, pendengar, penguatan UMKM itu bukan hanya soal memberikan modal atau meningkatkan kapasitas produksi, tapi juga memastikan produk yang dihasilkan juga punya akses pasar yang lebih luas. Karena itu, pendengar, Asosiasi Pengusaha Pengelasan Indonesia atau APPI didorong menjadi mitra strategis pemerintah. Jadi mulai dari meningkatkan kualitas dan standarisasi produk, sampai juga membuka peluang pasar bagi pengusaha lokal. Dan pemerintah juga mendorong penggunaan produk dalam negeri, terutama untuk kebutuhan yang sebenarnya sudah mampu diproduksi industri nasional. Dan harapannya, pendengar, semakin besar permintaan terhadap produk lokal, semakin besar juga peluang usaha berkembang dan lapangan kerja baru tercipta. Jadi penguatan UMKM ini nggak berhenti ketika produknya juga berhasil dibuat, tapi gimana produk tersebut bisa masuk ke pasar, dibeli, dan juga terus berkembang. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di portal berita kami rri.co.id.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Minggu 9 Agustus 2026. Sari Berita, alokasi transfer ke daerah TKD untuk pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu bertambah 193,9 miliar. Pemerintah Kota Bengkulu memastikan ketersediaan bahan bakar minyak BBM subsidi untuk nelayan. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Nafla Naura Salsabila. Pendengar, kami awali dengan berita pertama, alokasi transfer ke daerah TKD untuk pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu bertambah 193,9 miliar berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 tahun 2026. Tambahan tersebut terdiri dari DAU tambahan 42,85 miliar dan kurang bayar DBH hingga 2024 sebesar 150,24 miliar. Kepala Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu Muhammad Irfan Suryawardana mengatakan seluruh dana telah disalurkan ke rekening kas umum daerah RKUD oleh KPPN Bengkulu, Curup, Mana, dan Muko-Muko pada Jumat 7 Agustus 2026. DAU tambahan diberikan kepada Kabupaten Bengkulu Tengah 25,11 miliar, Bengkulu Utara 11,51 miliar, dan Kota Bengkulu 6,22 miliar. Sementara alokasi kurang bayar DBH diterima seluruh pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu. Irfan meminta Pemda segera menggunakan tambahan dana tersebut sesuai peruntukan dan aturan yang berlaku. Menurutnya, percepatan belanja akan membantu memenuhi kebutuhan fiskal daerah sekaligus mendorong perputaran ekonomi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pendengar, Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid melakukan kunjungan kerja ke pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah, dan kunjungan tersebut bertujuan untuk mempelajari strategi peningkatan pendapatan asli daerah, PAD, khususnya optimalisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, PBB P2. Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Wakil Wali Kota Semarang, Iswar Aminuddin. Dalam kunjungan tersebut, pihaknya secara khusus membahas upaya peningkatan PAD dari sektor PBB P2. Pemerintah Kabupaten Kaur ingin mempelajari tata kelola yang diterapkan di Kota Semarang agar potensi yang ada dapat dioptimalkan dan penerimaan daerah bisa meningkat. Dari hasil diskusi diperoleh pemahaman bahwa optimalisasi PBB P2 tidak hanya berkaitan dengan penarikan pajak semata, namun juga mencakup tata kelola yang baik, pendataan objek dan subjek pajak secara akurat, serta pemutakhiran data yang berkelanjutan. Selain itu, strategi dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah. Pemerintah Kabupaten Kaur berharap hasil kunjungan ini dapat menjadi referensi dalam meningkatkan PAD secara berkelanjutan. Pemerintah Kota Bengkulu memastikan ketersediaan bahan bakar minyak BBM subsidi untuk nelayan. Berikut laporan selengkapnya bersama Ian Berlian.
1: Pemerintah Kota Bengkulu memastikan ketersediaan bahan bakar minyak BBM subsidi untuk nelayan di stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan dalam kondisi aman dan mencukupi. Kepastian tersebut diberikan untuk memastikan aktivitas melaut nelayan tetap berjalan lancar di tengah beredarnya isu mengenai kelangkaan BBM subsidi. Kepala Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Kota Bengkulu, Jalaluddin, mengatakan hingga saat ini penyaluran solar subsidi masih berlangsung normal. Tidak terdapat pengurangan kuota maupun kendala distribusi yang dapat mengganggu kebutuhan bahan bakar para nelayan. Menurutnya, stok BBM subsidi yang tersedia masih mampu memenuhi kebutuhan operasional nelayan di Kota Bengkulu. Seluruh proses distribusi terus dipantau agar penyaluran berlangsung tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Untuk saat ini aman, saya katakan aman karena pengalaman sebelumnya juga
1: yang menjelaskan kondisi di lapangan juga menunjukkan situasi yang kondusif. Aktivitas nelayan masih berjalan seperti biasa dan belum ditemukan adanya kepanikan ataupun antrian panjang. DKP juga memastikan pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi akan terus diperketat agar distribusi benar-benar diterima oleh nelayan yang berhak. Dengan demikian, pemanfaatan BBM subsidi dapat berjalan efektif sesuai peruntukannya. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Bengkulu Utara, Charles Johnson, menjelaskan pemerintah daerah telah mengalokasikan sekitar 12 miliar untuk membayar gaji 2.298 P3K paruh waktu hingga Desember 2026. Anggaran tersebut bersumber dari pos belanja barang dan jasa. Dengan demikian, hak para P3K paruh waktu tetap terjamin dan tidak ada kebijakan merumahkan pegawai pada tahun ini. Hanya saja untuk tahun 2027, pemerintah daerah belum dapat memberikan kepastian terkait pendanaan P3K paruh waktu. Pemerintah masih menunggu besaran dana transfer ke daerah tahun 2027 yang diperkirakan akan ditetapkan pada September mendatang. Selain itu, pemerintah daerah juga masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat untuk mengetahui apakah belanja P3K paruh waktu maupun penuh waktu nantinya akan dibiayai melalui APBN atau tetap menjadi tanggung jawab APBD Kabupaten. Warta Berita Daerah siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pendengar, Bupati Bengkulu Selatan Haji Rifai Tajudin menggelar pertemuan bilateral bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di kantor Kementerian Kesehatan Jakarta. Langkah diplomasi ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperjuangkan percepatan kemajuan serta peningkatan kualitas layanan kesehatan di daerah. Berbagai kebutuhan strategis disampaikan secara langsung guna mendapatkan pemenuhan serta dukungan alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Dijelaskan Rifai, fokus usulan mencakup pemenuhan sarana dan prasarana medis serta penguatan kapasitas hingga pemerataan tenaga kesehatan di seluruh wilayah Bengkulu Selatan. Bupati Rifai Tajudin menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan salah satu prioritas utama pembangunan agar masyarakat memperoleh akses yang berkualitas dan merata. Pihaknya menjelaskan bahwa ketersediaan fasilitas medis yang memadai dan tenaga kesehatan kompeten menjadi kunci utama peningkatan derajat kesehatan warga. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan optimistis seluruh poin usulan yang dipaparkan dapat menjadi perhatian khusus pihak kementerian melalui alokasi dana APBN. Dukungan pusat tersebut diharapkan mampu mengakselerasi modernisasi peralatan medis di rumah sakit umum daerah maupun puskesmas. Melalui sinergi lintas pemerintah ini, akses warga pedesaan terhadap fasilitas penanganan medis yang cepat dan terjangkau dapat terwujud secara optimal. Pendengar, Putri Cantik Indonesia Bengkulu dorong generasi perempuan berkarakter dan berprestasi. Berikut laporan selengkap yang bersama Bisara Sianipar.
3: Regional Director Putri Cantik Indonesia Bengkulu Region Dwi Saputra mengatakan ajang Putri Cantik Bengkulu tidak hanya berfokus pada kecantikan fisik, tapi juga memiliki visi untuk wujudkan generasi perempuan Indonesia berkarakter, cerdas, berbudaya, serta berakhlak mulia. Menurutnya, para peserta diharapkan mampu menjadi teladan sekaligus duta bangsa yang dapat menginspirasi masyarakat melalui nilai-nilai kecantikan sejati yang berlandaskan hati, pikiran, dan jiwa Indonesia. Reja menjelaskan terdapat 5 tujuan utama dalam pelaksanaan Putri Cantik Indonesia Bengkulu, yaitu menumbuhkan dan membina generasi putri berprestasi, menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap budaya Indonesia, membangun kepercayaan diri dan jiwa positif, serta menjadi wadah edukasi dan kolaborasi bagi generasi perempuan. Selain itu, ajang tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan citra positif perempuan Indonesia di mata nasional maupun internasional, sehingga peserta tidak hanya memiliki kemampuan di bidang modeling dan fashion, tetapi juga memiliki wawasan serta kepedulian terhadap lingkungan, sosial, dan budaya.
4: Mewujudkan generasi perempuan Indonesia yang tidak hanya cantik secara fisik, Bang, tetapi juga berkarakter, cerdas, berbudaya, serta berakhlak mulia.
3: Ia menambahkan proses pendaftaran Putri Cantik Indonesia Bengkulu telah mulai dibuka pada Agustus ini hingga September 2026. Setelah melalui tahapan seleksi dan pembinaan, rangkaian kegiatan akan dilanjutkan menuju grand final yang direncanakan berlangsung pada Desember 2026. Rejon berharap semakin banyak perempuan muda Bengkulu yang berani mengambil kesempatan untuk mengembangkan potensi, meningkatkan percayaan diri sekaligus membawa nama Bengkulu melalui ajang Putri Cantik Indonesia. Bisar Sianipar melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara terus mematangkan berbagai aspek teknis demi memastikan kelancaran upacara bendera peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui rapat koordinasi yang dipimpin oleh Asisten 3 Setda Bengkulu Utara, Ramdanus, beberapa waktu dan dihadiri perwakilan dinas instansi teknis lainnya. Fokus utama pematangan ini mencakup pembagian peran teknis di setiap seksi kepanitiaan menjelang puncak peringatan detik-detik proklamasi yang dijadwalkan berlangsung pada 17 Agustus pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara bersama Polres dan Kodim telah menyelaraskan seluruh kebutuhan logistik serta skenario pelaksanaan agar rangkaian acara peringatan di tingkat daerah dapat berjalan tertib dan tanpa kendala. Untuk melengkapi kesiapan teknis yang telah disusun panitia besar, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif, menyemarakkan suasana kemerdekaan. Sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat luas diharapkan dapat membuat makna serta hikmah hari ulang tahun Republik Indonesia tahun ini dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan warga Bengkulu Utara. Dengar, beralih ke berita terakhir. Dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan dan mengantisipasi genangan air saat hujan turun, Ketua RT 19 Kelurahan Sawah Lebar Baru Hernolis bersama seluruh warga Kompleks Sakinah 2 berpartisipasi aktif dalam kegiatan gotong royong bersama. Kegiatan kemasyarakatan ini berlangsung pada Minggu pagi 9 Agustus pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Dirinya menjelaskan fokus utama aksi gotong royong kali ini ditujukan pada pembersihan siring atau saluran air utama di lingkungan perumahan. Para warga bergotong royong mengangkat endapan tanah dan material batu yang mulai menimbun siring. Penumpukan material di titik tersebut diketahui kerap menghambat laju alir air hujan sehingga berpotensi memicu genangan. Selain pembersihan saluran air utama, Hernolis juga meminta warga untuk sekaligus membersihkan halaman dan siring di depan rumah masing-masing. Melalui kegiatan rutin ini, pihak RT berharap kesadaran menjaga lingkungan tetap terjaga, sekaligus mempererat tali silaturahmi antar warga Kompleks Sakinah 2. Sekian warta berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan kembali Nafla update informasi dari rri.co.id bahwa sekarang pendengar, industri game itu sekarang bukan lagi sekedar soal bermain atau hiburan. Jadi di balik sebuah game ada koneksi internet, ruang untuk berkembang, sampai talenta-talenta digital yang perlu terus diasah. Nah, Kementerian Komunikasi dan Digital mendorong pengembangan industri game nasional melalui prinsip 3C, yaitu connectivity, katalis, dan kompetensi. Nah, untuk konektivitas, pemerintah mendorong program fiberisasi karena akses internet menjadi salah satu tulang punggung industri digital. Kemudian dari sisi katalis, pendengar, ada ruang seperti Garuda Smart Innovation Hub yang diharapkan menjadi wadah bagi pelaku industri game untuk berkolaborasi dan juga berkembang. Sementara dari sisi kompetensi, pengembangan talenta digital juga terus dilakukan melalui berbagai program peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Nah, harapannya pendengar, dengan ekosistem yang semakin kuat, industri game di Indonesia juga bukan hanya punya banyak pemain aja, tapi juga semakin banyak talenta dan karya lokal yang mampu bersaing.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
4: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

92,5 FM, Kenang Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga emang gak selalu mudah, terutama ketika keduanya sama-sama membutuhkan perhatian. Jadi pekerjaan belum selesai, sementara di rumah juga ada tanggung jawab yang menunggu. Nah, kalau berlangsung terus-menerus, pendengar, kondisi ini tuh bisa ikut mempengaruhi kesehatan mental. Kementerian Kesehatan menyebut kondisi tersebut sebagai work family conflict, yaitu ketika tuntutan pekerjaan dan keluarga saling berbenturan hingga membuat seseorang kesulitan menjalankan kedua perannya. Dan tandanya bisa berupa merasa kewalahan, mudah cemas atau tersinggung, sulit tidur, kehilangan energi, hingga sulit berkonsentrasi. Karena itu pendengar, penting untuk kita mulai mengenali batas kemampuan diri, menentukan prioritas, berbagi tanggung jawab dengan keluarga, dan juga tetap menyediakan waktu untuk beristirahat. Dan tentunya dukungan juga perlu datang dari lingkungan kerja melalui beban dan jam kerja yang wajar. Karena pendengar, menjaga keseimbangan bukan berarti semua peran harus dijalankan dengan sempurna, tapi gimana pekerjaan, keluarga, dan kesehatan diri tetap menjadi dan mendapat ruang yang cukup juga. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa sulit menahan emosi ketika lapar? Ternyata menurut penelitian, rasa lapar bisa mengubah seseorang menjadi sangat emosional. Ini karena rasa lapar bisa menimbulkan stres, kecemasan, dan kegelisahan yang berujung pada amarah. Sinyal lapar yang dikirim otak akan merangsang pelepasan hormon adrenalin kortisol yang membuat kamu sulit untuk mengendalikan emosi saat lapar. Rasa lapar juga menjadi tanda bahwa tubuh kekurangan glukosa dan nutrisi, sehingga perlu segera makan. Kondisi kekurangan nutrisi inilah yang berdampak pada menurunnya kemampuan otak untuk mengendalikan emosi saat lapar. Lalu, gimana ya cara mencegah emosi marah? Yang pertama, ubah fokus yang ada di dalam pikiran. Belajar untuk mengekspresikan amarah dengan positif. Kamu juga bisa berolahraga, mencari udara segar di luar rumah, dan menulis jurnal. Jadi kalau lagi lapar, jangan marah-marah ya.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Education RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial mengenai rekrutmen CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan unggahan tersebut mengklaim pendaftaran dibuka pada 20 Juli hingga 28 Agustus 2026. Faktanya, pendengar, informasi tersebut adalah tidak benar atau hoax. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan belum menegaskan belum ada pembukaan seleksi CPNS untuk tahun anggaran 2026. Masyarakat juga diminta berhati-hati terhadap tautan pendaftaran yang beredar, dan tautan tidak resmi tersebut dapat mengarahkan pengguna untuk memasukkan data pribadi, termasuk nomor pribadi, dan berpotensi menjadi modus phishing atau pencurian data. Karena itu, pendengar, jangan mudah memberikan data pribadi melalui tautan yang tidak jelas, dan pastikan informasi rekrutmen CPNS hanya diperoleh melalui kanal resmi pemerintah dan laman resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
2: Saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
3: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
2: Membersamai mereka itu, ya, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
3: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
2: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
3: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: Kita Indonesia sesungguhnya.
3: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

92,5 FM Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, buat Anda yang mungkin berencana belanja udang untuk menu di rumah, jadi harga udang tambak di pasar Pulau Bai Kota Bungkul masih terpantau stabil di awal Agustus ini, pendengar. Pasokan yang masih cukup menjadi salah satu faktor harga belum mengalami perubahan. Nah, untuk udang tambak ukuran kecil saat ini dijual sekitar Rp65.000 per kilogram. Sementara ukuran besar berada di kisaran Rp70.000 per kilogram. Dan pedagang juga menyebut permintaan dari pembeli juga masih cukup banyak. Dan meski begitu, kondisi cuaca tetap perlu diperhatikan. Dan pedagang juga mengatakan, pendengar, perubahan cuaca yang berlangsung cukup lama bisa mempengaruhi pasokan hasil perikanan dan akhirnya berdampak pada harga. Nah, untuk saat ini pasokan udang masih mudah diperoleh dan kebutuhan pembeli juga masih bisa dipenuhi, dan masyarakat tentu juga berharap kondisi ini bertahan sehingga harga udang tetap stabil dan tidak menambah beban belanja sehari-hari.

0: Renyah ya, gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya, enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh, makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Gak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.
1: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

Pendengar program Makan Bergizi Gratis atau MBG bakal semakin ketat pengawasannya. Jadi Badan Gizi Nasional sekarang melakukan sejumlah pembenahan, mulai dari proses makanan disiapkan di dapur sampai diterima oleh anak-anak di sekolah. Salah satunya pendengar, BGN menyiapkan CCTV terintegrasi di seluruh dapur MBG agar aktivitas dapur juga bisa dipantau dari daerah hingga kantor pusat. Nah, setiap dapur juga diwajibkan menggunakan pencatatan digital untuk merekam perjalanan makanan. Soal keamanan pangan, makanan MBG juga nantinya harus dikonsumsi maksimal 4 jam setelah dimasak dengan penanda waktu pada setiap ompreng. Nah, BGN juga menegaskan dapur yang tidak memiliki sertifikat layak hygiene sanitasi atau SLHS hingga 10 Agustus 2026 terancam ditutup permanen. Selain itu, pendengar, sistem digital tengah disiapkan agar orang tua juga bisa mengetahui menu, kandungan gizi, hingga dapur yang menyiapkan makanan anaknya. Nah, pembenahan ini juga diharapkan membuat pelaksanaan MBG juga semakin aman, transparan, dan juga lebih mudah diawasi masyarakat.

Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai kepala juru bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi Bernadia Laut yang Tenang mengakhiri kebersamaan kita di Bengkulu siang ini pendengar. Dan setelah ini juga akan ada rekan Harian Syah yang menyapa Anda di Bengkulu sore ini. Dan mewakili kerabat kerja bertugas, Nafla juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, Kanal Farmasi dan Inspirasi.

Halo, selamat sore pendengar. Terima kasih Anda bersama kami di Purwasatu Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Di minggu sore ini, untuk 9 Agustus 2026, Anda bersama saya Haryansyah menemani hingga pukul 20 nanti. Dan mudah-mudahan hari ini bisa benar-benar dimanfaatin ya, buat istirahat, buat refreshing, buat memulihkan lagi semangat besok aktivitas lagi di hari Senin. Tapi kalau yang memang hari ini tetap harus berkutat dengan tugas-tugas kerjaannya, tetap semangat ya, sama lah kita. Dan musik informasi akan kami hadirkan di kebersamaan kita Bengkulu sore ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Mendengar kita ke kabar dari rri.co.id. Nah, untuk menyambut 17 Agustus ini banyak sekali ya yang bisa kita lakukan untuk memeriahkan. Termasuk juga ini satu bulan penuh kita memasang bendera merah putih dan juga berbagai pernak-pernik yang tentunya bisa menghidupkan suasana yang penuh dengan merah putih menyambut hari kemerdekaan, menghias lingkungan ya, mulai dari rumah, sekolah, tempat kerja, hingga jalanan umum yang dilakukan juga. Biasanya kalau di perumahan gitu udah mulai banyak tuh bendera merah putihnya. Dan tidak hanya sebagai untuk perayaan, tentunya hiasan yang dipasang ini juga mencerminkan juga bentuk rasa cinta kita kepada tanah air, semangat, kebersamaan. Jadi mulai dari bendera hingga ornamen-ornamen sederhana yang menghadirkan suasana khas yang hanya muncul jelang 17 Agustus. Dan yang dapat dilakukan tentunya untuk dekorasi bertema kemerdekaan, yang pasti pertama bendera merah putih ya, indah. Ini udah wajib lah gitu, simbol yang paling identik untuk perayaan kemerdekaan. Memasang depan rumah, di sekolah, kantor, hingga di berbagai ruang publik, pertokoan juga, tempat usaha. Dan kalau masang bendera merah putih ini juga sudah diatur ya di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, juga lambang negara, serta lagu kebangsaan. Yang gak kalahnya, biar lebih semarak lagi, pasang umbul-umbul merah putih ya. Jadi umbul-umbul ini juga jadi salah satu hiasan yang paling sering dipasang. Biasanya di perkantoran, terus di tempat-tempat usaha, biasanya gedung-gedung gitu. Ya kan, ada yang umbul-umbulnya vertikal, ada yang horizontal gitu yang dipasang. Dan juga biasanya kalau di tiap gang atau komplek itu masuk itu dipasang juga gapura ya. Nah, ini juga gapura ini juga salah satu identik biasanya dengan mau 17 Agustus nih bikin gapura. Dan juga sering diperlombakan juga nih, ya kan? Kayaknya pernah deh di Kota Bungkulu dilombakan gapura ya antar RT atau antar kelurahan gitu. Dan berikutnya bisa juga memasang spanduk, juga poster bertema kemerdekaan yang juga banyak ditemukan biasanya dengan ucapan kemerdekaan, pesan-pesan persatuan, ajakan semangat nasionalisme. Nah, ini yang dibuat. Terus juga hiasan merah putih yang dari ornamen macam-macam nih, dari pita, dari kain, kertas, bendera kecil yang bisa dipasang juga di rumah, sekolah, kantor, hingga juga kendaraan biasanya juga ada ya kan. Dan bisa jadi juga lampion dan juga ornamen jalan warnanya merah putih. Nah, saya lewat di mana gitu dia, daerah mana gitu, di Kota Bungkulu ada yang pasang lampion merah putih, itu bagus banget. Jadi selain jadi hiasan, jadi tambah cantik lah tempatnya, suasananya. Dan itulah beberapa yang bisa dilakukan untuk kita menyambut kemerdekaan Republik Indonesia dengan ornamen, juga pernak-pernik menyambut 17 Agustus ini.

0: kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mae, Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Dengar, kalau berbicara soal 17-an ini, ya banyak perlombaan yang diadakan. Dan termasuk juga yang menarik ini ada lomba sepeda hias. Nah, ini kok sejak kapan ya ada lomba menghias sepeda ini? Jadi memang tradisi sepeda hias ini biasanya melibatkan anak-anak hingga orang dewasa. Dan peserta itu menghias sepeda dengan beragam tema dan ornamen sebelum mengikuti karnaval atau parade di perlombaan tersebut. Ya, sudah dihias, nanti harus ada karnavalnya gitu, paradenya. Dan ternyata jauh sebelum jadi bagian dari kemerdekaan kita, kemerdekaan ini, ya, sepeda ini sudah ada. Jadi tradisi ini sejak, kalau dirujukan sejarah, sudah muncul di Batavia di 1890. Terus sepeda memang saat itu masih tergolong barang mewah ya, yang umumnya dimiliki oleh kalangan Belanda, juga sadagir kaya. Dan akhirnya nanti sepeda ini beralih fungsi menjadi kendaraan ya, mulai dari kendaraan tertentu sampai menjadi sarana transportasi, hingga sekarang juga untuk olahraga, juga rekreasi. Nah, di perkembangannya sepeda jadi bagian dari masyarakat ini. Untuk setiap Agustus adanya lomba sepeda hias menggunakan nuansa tentunya ada merah putihnya. Dan akhirnya ya tradisi ini tidak hanya untuk memeriahkan saja ya, tapi juga jadi ruang untuk masyarakat berkreasi bagi anak-anak, juga untuk masyarakat yang berpartisipasi. Jadi proses menghias sepeda ini biasanya ya tidak dikerjakan sendiri, tapi biasanya kalau satu anggota keluarga ikut lomba tuh satu keluarga yang ramai-ramai mengerjakan. Jadi ada semangat kebersamaan, gotong royong di sana. Terus juga ini kan menggabungkan sepeda hias ini antara olahraga juga hiburan, dan tentunya bukan hanya sekedar sepeda hias, tapi ini juga salah satu cara untuk bisa mengenalkan juga nilai kemerdekaan kepada generasi muda. Semangat nasionalisme tidak selalu disampaikan misalnya hanya melalui upacara saja, tapi juga bisa melalui berbagai kegiatan kreatif seperti ini. Dan apakah tempat Anda ada rencana mau bikin lomba sepeda hias? Nah, ini bakal seru ya. Oh, mungkin kalau sekarang bukan sepeda hias lagi, sepeda listrik hias ya. Kan sepedanya sudah banyak sepeda listrik sekarang.

0: masih bahaya.
1: Ih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, clear. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Bengkulu sore ini. Masih akan terus lanjut kita dengan musik informasi menemani akhir pekan Anda. Tetap bersama kami di 92,5 FM. Yang bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di rri.co.id.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
6: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
5: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
6: Sama-sama, Ren.
5: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
7: Oh, no.
8: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Bengkulu sore ini di 92,5 FM pendengar. Kalau hari ini 9 Agustus, ada beberapa hari peringatan ya. Yang pertama ada Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia yang menyoroti keberadaan masyarakat adat, dan juga ini tentunya mendorong untuk perhatian terhadap berbagai persoalan sosial yang dihadapi oleh mereka. Dan melalui Majelis Umum PBB yang tentunya mengajak peringatan internasional ini untuk dijalankan secara resmi sejak Agustus 1995. Dan ada juga peringatan kalau 9 Agustus, tentunya ini jadi momen bersejarah bagi masyarakat Jepang ya. Di Jepang itu karena ini tragedi bom atom Nagasaki ya di Jepang, dan ini peringatan mengenang puluhan ribu korban ledakan nuklir di akhir Perang Dunia Kedua. Ada lagi juga negara tetangga kita, 9 Agustus ini Hari Kemerdekaan Singapura, dan Singapura resmi berpisah dari Federasi Malaysia, menyatakan kemerdekaan mereka di 9 Agustus 1965. Dan perayaan kalau di sana biasanya dimeriahkan dengan National Day Parade atau Parade Nasional, Parade Hari Nasional Singapura, dan ini menjadi salah satu agenda memperingati kemerdekaan di negara tersebut. Satu lagi juga ada Hari International Co-working Day atau Hari Kerja Bersama Internasional, yang tentunya peringatan ini untuk menghargai perkembangan konsep co-working space atau ruang kerja fleksibel dan juga kolaboratif. Jadi konsep kerja bersama ini pertama kali diusulkan di San Francisco oleh Brad Neuber di tahun 2005. Dan gagasan ini memadukan kebebasan bekerja secara mandiri dengan suasana kebersamaan dalam satu ruang. Jadi co-working day internasional hari ini ya. Dan itulah beberapa hari yang juga menjadi momen penting di bulan Agustus ini. Kalau kita juga tentunya bulan Agustus ini nggak kalah, mungkin salah satu yang paling penting juga ya, karena jelang nanti peringatan Hari Kemerdekaan kita.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Mendengar Ikatan Dokter Anak Indonesia menggaungkan atau juga menyebarluaskan gerakan pemberian ASI, air susu ibu eksklusif, selama 6 bulan dan dilanjutkan dengan anak berusia 2 tahun. Upaya ini meningkatkan cakupan pemberian ASI perlu diwujudkan melalui aksi nyata dan tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, Pimrim Basarah Yanuarso, menyatakan hal ini dan juga menilai keberhasilan pemberian ASI ini dapat dimulai melalui pelaksanaan inisiasi menyusu dini atau IMD. Dan cakupan IMD ini di Indonesia ini masih tergolong rendah ya sayangnya ya. Padahal berpengaruh terhadap keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Untuk itu yang menekankan dukungan dari keluarga termasuk sosok ayah, kakek nenek juga berperan penting dalam keberhasilan untuk pemberian ASI kepada anak. Karena dukungan keluarga dapat membantu ibu mempertahankan pemberian ASI eksklusif hingga anak berusia 6 bulan. Dan juga diajak untuk masyarakat mendukung gerakan ASI eksklusif ini termasuk memberikan ruang dan dukungan kepada ibu menyusui bagi ibu yang bekerja. Dukungan lingkungan kerja juga penting agar ibu tetap dapat memberikan ASI secara optimal kepada anak. Dan juga peran media sosial tentunya juga sangat mempengaruhi untuk bisa juga memperkuat edukasi agar ASI ini, ASI eksklusif, tetap menjadi pilihan utama bagi anak. Ya. Dan informasi ini selengkapnya mengenai gerakan ASI eksklusif dari Ikatan Dokter Anak Indonesia dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
1: Ilmunya lebih sadis dari kita komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, kita di Cek Fakta pukul 17. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya rekrutmen calon pegawai negeri sipil CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 20 Juli hingga 28 Agustus 2026. Dan faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Tautan pada unggahan tidak mengarah pada laman resmi dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemen Imipas, dan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi dan juga nomor telegram. Dari laman resmi kemenimipas.go.id, rekrutmen CPNS Kemenimipas telah beredar beberapa kali di media sosial dan telah dibantah melalui pengumuman resmi. Untuk saat ini, Kemenimipas menyatakan belum ada pembukaan seleksi CPNS untuk tahun anggaran 2026. Untuk itu berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bengkulu sore ini.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
2: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

atau 100K di media sosial atau platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas

0: Saya basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Laper nih, pesan makan yuk.
4: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
3: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
4: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
3: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
4: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
3: Ya gak apa-apa sih, kan hitungnya tuh support UMKM juga.
4: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
3: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
4: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
3: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

ini pendengar. Kali ini kita ke kabar dari Bengkulu Utara mengenai pembangunan jembatan perintis Garuda yang ada di Desa Kuala Langi, Kecamatan Ketahun, Bengkulu Utara, yang dikerjakan Kodim 0423 Bengkulu Utara bersama masyarakat yang saat ini telah selesai dibangun. Dan rampungnya pembangunan jembatan ini menjadi kabar bahagia ya bagi masyarakat di sana. Selama proses pembangunan, personel Kodim 0423 Bengkulu Utara bersama masyarakat bahu-membahu melaksanakan pekerjaan dengan semangat gotong royong. Dan kebersamaan ini menjadi wujud nyata kemanunggalan TNI dengan masyarakat dan menghadirkan pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Selesainya pembangunan jembatan, masyarakat sekarang punya akses penghubung yang lebih baik. Sebelumnya, jembatan yang hanya menjadi harapan ini sekarang akhirnya telah berdiri dan siap memberikan manfaat bagi masyarakat di khususnya Desa Kuala Langi dan sekitarnya. Dan jembatan ini diharapkan memberikan akses yang lebih mudah, aman, nyaman bagi masyarakat dalam berbagai aktivitas, mulai dari akses anak-anak menuju sekolah, mendukung aktivitas perekonomian, juga pengangkutan hasil pertanian masyarakat. Dan rampungnya jembatan Garuda ini menjadi momentum baru bagi masyarakat di Desa Kuala Langi, karena sebelumnya dengan penuh keterbatasan, sekarang terbuka jalan untuk menuju mobilitas yang lebih mudah. Semoga aktivitas ekonomi di sana jadi lebih lancar, kehidupan masyarakat juga semakin membaik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: pendengar, kebersamaan kita untuk Bengkulu sore ini masih akan terus lanjut ya. Kami informasikan untuk waktu maghrib untuk kota Bengkulu sekitarnya pada pukul 18:19 waktu Indonesia Barat. Dan menantikan waktu maghrib, kami akan hadirkan lagu-lagu islami hingga azan maghrib berkumandang. Dan juga tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

3 kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan 3 kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Prosatu Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi untuk Bengkulu sore ini. Dan sudah break maghrib tadi, kalau Anda baru tiba dari rumah, dari perjalanan di rumah gitu, sempatkan diri juga untuk ibadah sholat maghrib ya, mumpung masih ada waktunya. Atau cari masjid terdekat juga bisa ya, kalau lagi dalam perjalanan. Dan nanti pukul 19 kami akan update informasi untuk Anda. Kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI.

Pendengar, nanti selesai warta berita dari Pro 3 pukul 19 akan kami lanjutkan untuk menutup kebersamaan di Bungkulu sore ini. Untuk Anda umat Kristiani, kami akan hadirkan mimbar Katolik untuk pukul 19.30 nanti hingga pukul 20. Dan untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 Bungkulu untuk kami hadirkan sesaat lagi berita terupdate dari Pro 3 RRI. Tetap di Pro 1 Bungkulu, kanal informasi dan inspirasi.

bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi, gemar membaca buku.
2: Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Aircraft Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Lebih dari 40 ribu orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul Sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menggalakkan kembali budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi tradisi di keluarga di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, buku merupakan sumber ilmu, sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Menteri Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Orang tua dari Presiden Prabowo Subianto mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku, kemudian membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan oleh orang tua sejak Presiden Prabowo Subianto masih belia. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Itu sejak usia belia, keluarga Pak Mitra selalu mewajibkan putra putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau esensi dan disampaikan kepada orang tuanya. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kedasmen untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi. Gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
1: Sementara itu, seorang siswi di Jakarta, Natasha Shinta, mengaku menghabiskan waktu 2 jam dalam sehari untuk membaca buku karena menurutnya membaca sangat penting. Natasha mengajak Gen Z untuk membaca buku yang paling disukai.
3: Lumayan sering sih, perharinya bisa membaca buku sekitar 2 jam per hari. Kita kayak mencari buku yang kayak menurut kita asik gitu untuk dibaca. Ya perlahan aja, gak langsung kita langsung baca untuk semuanya. Perlahan, karena kalau perlahan kita juga materi yang ada di buku tersebut akan cepat masuk di otak kita. Kita tidak boleh malas membaca, karena membaca itu adalah sesuatu hal yang penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan pada era sekarang.
1: Pada kesempatan yang sama, siswa lainnya mengaku mengurangi bermain handphone agar tidak malas membaca.
4: Saya membaca buku paling sekitar 10 menitan dalam sehari. Lebih ke buku pengetahuan kayak buku astronomi atau lain-lain gitu. Kalau tips dari saya, mungkin kurangi main HP aja sih, biar bisa lebih fokus baca gitu.
1: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Presiden Prabowo telah mendatangkan sejumlah buku dari negara-negara ASEAN untuk dipelajari dan menjadi perbandingan dengan buku di Indonesia. Selain itu, tampilan buku akan diubah menjadi lebih menarik, tahan lama, tulisan huruf yang nyaman untuk siswa. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
1: Ya, terkait revisi Perpres GEM, itu kita kolaborasi.
2: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden Perpres terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif ekraf nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsyah dalam diskusi panel Hari GEM Indonesia Hargai 2026 di Garuda Sparks Innovation Hub Jakarta kemarin. Teuku menjelaskan Perpres dengan nama Rencana Induk Ekonomi Kreatif Rendekraf itu terbagi ke dalam dua bagian utama. Yang pertama diungkapkan Menkraf, yakni terkait rencana jangka panjang arah kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sementara itu, pada bagian kedua dikatakan Teuku, yakni rencana jangka pendek dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri kreatif nasional.
1: Satu bulan yang lalu, Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2025-2045. Dalam lampiran tersebut ada dua, satu master plan yang sifatnya jangka panjang, 20 tahun, arah kebijakan, kemudian arah strateginya ke depan seperti apa. Tetapi ada lampiran yang kedua, lampiran kedua itu apa namanya jangka pendek, artinya yang implementatif untuk short term. 2026-2029.
2: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi GEM Indonesia AGI Syafiq Hussein mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perpres Rendekraf tersebut, pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional, termasuk para pelaku industri game Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem industri game nasional, diperlukan dukungan perluasan akses promosi dan pendanaan untuk pengembangan game nasional.
3: Sekarang kita itu bukan lagi kesulitan membuat game-nya, tapi kesulitan bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada, membuat apa yang sudah ada ini menjadi untuk bisa layak dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak lagi membicarakan 1-2 game yang berhasil, tapi kita membicarakan masif. Jadi tentunya dukungan-dukungan seperti akses pendanaan juga sangat kita butuhkan, akses promosi juga kita butuhkan, promosi juga kita butuhkan gitu loh. Dan karena itu adalah merupakan akar-akar masalah untuk para pengembang saat ini, karena bukan lagi menciptakan atau meng-encourage lagi orang-orang untuk bikin studio game. Mereka sudah tertarik untuk bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk ke studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
2: Meski diakui Ketua Umum AGI Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali. Sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan diterima di kancah internasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jadi memang ini menjadi salah satu PR kita bersama.

0: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangbiakan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumirto mengatakan, PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan, tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
2: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dan upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi, di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
1: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Sardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
3: Ada beberapa orang yang mungkin anti zoo gitu ya, mau menganggap kebun binatang hanya mengerangkeng satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwasanya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
1: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, 6 wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
4: Masuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau hingga kini masih melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggala Agni telah melakukan pemadaman karhutla selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
5: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Kelumutan, Kecamatan Kelumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11 hari ini. Teman-teman Manggalakni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Hari ini sudah masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ke-3. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari ke-2 hari ini di Desa Bunsur, Kecamatan Sunia. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, ini masuk hari ke-2 juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung di Kecamatan Kabar, ini masuk hari ke-2.
4: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
6: ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau, hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi.
4: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta pada triwulan kedua tahun ini mengalami peningkatan. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar seluruh pemangku kepentingan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Berikut laporan Rosihan Anwar.
1: Untuk ketimpangan pendapatan, meski masih di atas rata nasional, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan rasio Gini menjadi 0,41.
2: Dalam forum rapat koordinasi pengendalian atau Rakordal 2, dipaparkan pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengalami sedikit peningkatan dari sejumlah indikator yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi menuturkan angka kemiskinan hingga triwulan kedua mengalami sedikit penurunan, sementara laju ekonomi tumbuh positif. Meski demikian, Danang menyatakan ada beberapa indikator yang juga mengalami penurunan dan perlu diwaspadai.
1: Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2025 turun menjadi 10,08% atau sekitar 422,97 ribu jiwa. Meski tingkat kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional, namun penurunan tingkat kemiskinan di DIY selama 5 tahun terakhir menjadi penurunan yang tertinggi di Pulau Jawa dengan penurunan sebesar minus 2,72%. Sampai dengan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar 3,05%, menurun apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hampir seluruh kabupaten kota mengalami perbaikan, meskipun Kota Yogyakarta masih memiliki tingkat pengangguran tertinggi di DIY.
2: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam forum Rakordal 2 menyebutkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah di 5 kabupaten kota dan juga Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta harus memiliki visi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Bagaimana mungkin kita membangun provinsi punya tema sendiri, kabupaten kota punya tema sendiri-sendiri. Itu seluruh Indonesia begitu. Akhirnya kita punya masalah tidak bisa saling membantu. Sehingga kita sepakat ya, tema itu ada di provinsi, kabupaten kota itu subtema. Dengan cara APBD kabupaten kota harus selesai di bulan September, provinsi di bulan Oktober. Dengan harapan kalau ada yang terlupa, kami masih ada waktu 1 bulan.
2: Dari data BPS per Maret 2026, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta turun di angka 9,70%, alias mencatat penurunan tertinggi sepulau Jawa sebesar 0,38%. Sebelumnya, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ada di kisaran 10,08%.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG pada malam hari ini.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning, Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke, kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, lebih dari 40 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Hal itu dikatakan oleh seorang juru bicara kantor presiden mengutip Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar. Jebolnya tanggul tersebut terjadi di Laimitena pada tanggal 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan penurunan permukaan tanah, sebagaimana diberitakan Xinhua pada hari ini dan dikutip oleh Antara. Untuk membantu para korban banjir, sejumlah kamp bantuan sementara telah dibuka hingga Jumat kemarin waktu setempat. Ketinggian banjir di sejumlah ward adalah sebutan untuk salah satu jenis wilayah administratif di Myanmar. Perkuatan berangsur-angsur turun, sementara sekitar 35% layanan komunikasi telah pulih. Bantuan makanan terus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dengan lebih dari 146 juta kiat Myanmar telah disumbangkan untuk upaya bantuan. Dari dunia olahraga, pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia terus diperkenalkan kepada masyarakat dan generasi muda. Salah satunya melalui flash mob yang diikuti ribuan pesilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Berikut laporan Luna Elia.
1: Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencaksilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu pagi. Ribuan pesilat, mayoritas generasi muda, menampilkan berbagai jurus secara serentak di tengah keramaian Car Free Day. Atraksi tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga dan menikmati suasana Minggu pagi. Ketua Pemprov IPSI DKI Jakarta, Munjirin, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana menunjukkan bahwa pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia masih eksis.
2: Tentunya kami menyambut sangat baik karena ini sarana yang paling bagus untuk menunjukkan ke masyarakat bahwa silat di Indonesia itu yang asli kebudayaan kita masih bisa eksis. Dan mudah-mudahan dengan ini anak-anak kecil yang belum masuk di silat tergugah untuk ikut seru.
1: Sementara itu Sekjen PBIPSI Abdul Karim Al-Jufri berharap pencaksilat semakin dihargai di Indonesia dan dapat dikenalkan lebih luas melalui pendidikan.
3: Kita pengen pencaksilat jadi olahraga nasional di negara kita sehingga bisa masuk di sekolah-sekolah menjadi kurikulum wajib. Kita nggak mau hanya ekskul, kita mau jadi kurikulum wajib. Ya, dan itu memang arahan dari Presiden, makanya kita di PBIPSI dikasih PR untuk bikin kurikulum pendidikannya.
1: Pesilat muda asal Bekasi, Lintang, mengaku tertarik menekuni pencaksilat karena merupakan budaya asli Indonesia.
4: Karena ingin belajar bela diri dan ingin mengenal lebih tahu lagi keturunan dari kakek. Jadi kakek aku tuh dia juga punya skill pesilatan gitu. Terus kata mama, coba silat di tempat yang lain. Pengen jadi pesilat nasional.
1: Flash mob ini menjadi upaya mengenalkan pencaksilat secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mendorong generasi muda untuk ikut melestarikannya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Beragam suku, agama, budaya, dan bahasa bersatu dalam ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Tak kurang dari 1.331 suku tersebar di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, menjadikan budaya kekayaan kita. Ada 652 bahasa daerah tersebar di seluruh Indonesia, dan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu kita. Dengan toleransi yang tinggi dan saling menghargai, kita bisa hidup rukun dan damai senantiasa. Mari merangkai persatuan dan kesatuan dalam ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Merdeka.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi, dan menutup kebersamaan saya menemani Anda di Bengkulu sore ini. Kami akan ajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Katolik, dan ini juga menutup kebersamaan saya, Haryansyah. Terima kasih dan sampai jumpa.

Saudara-saudariku pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik. Saya, Petrus Suprapto dari Bimas Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Saudara-saudariku yang terkasih, pernahkah Anda naik perahu kecil di tengah ombak yang mulai tidak bersahabat? Atau kalau belum pernah naik perahu, pernahkah Anda naik motor menerobos banjir sambil dalam hati berdoa, Tuhan, semoga knalpotnya tidak mati di tengah jalan. Perasaan itu, rasa kecil di tengah sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita, itulah suasana Injil hari ini. Murid-murid ada di tengah danau, diombang-ambingkan oleh angin. Dan di tengah kegelapan, muncul sesuatu yang bahkan lebih menakutkan dari badai itu sendiri. Mari kita dengarkan bersama-sama.

Saudara-saudariku, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita hening sejenak, menyatukan hati dan budi kita dalam doa.

Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, hidup kami sering seperti perahu di tengah danau yang gelap. Angin datang dari segala arah. Pekerjaan, kesehatan, hubungan yang retak, masa depan yang tidak pasti. Di tengah semuanya itu, ya Tuhan, kami sering lupa bahwa Engkau berjalan mendekat, bukan menjauh. Bukalah mata iman kami hari ini, agar kami mengenalimu bahkan di tengah badai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita simak dan resapi sabda Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 23.

Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sementara itu sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin cakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-murid melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi, segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu, Petrus berseru dan menjawab, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku!" Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu, dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudariku pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda mendengarkan siaran ini. Perhatikan satu detail kecil yang sering terlewat. Sebelum badai datang, Yesus justru menyendiri ke atas bukit untuk berdoa. Ia butuh waktu sunyi bersama Bapanya. Bahkan, anak Allah pun butuh jeda. Jadi kalau Anda merasa perlu waktu sendiri sebelum menghadapi hari-hari yang berat, itu bukan tanda yang lemah. Itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda bijak. Lalu, di tengah malam, murid-murid melihat sesuatu berjalan di atas air. Reaksi pertama mereka bukan sukacita. Reaksi pertama mereka ketakutan. Itu hantu! Menarik bukan? Yesus datang untuk menolong. Tapi yang pertama kali dikenali murid-murid justru rasa takut mereka sendiri. Berapa banyak dari kita begitu? Tuhan sedang mendekat lewat sebuah kejadian, lewat seorang teman, lewat suara hati yang lembut. Tapi karena kita sedang panik, kita malah menyangkanya sebagai ancaman. Kita curiga duluan sebelum mengenali. Lalu ada Petrus. Saya selalu suka Petrus, saudara-saudari, karena dia ini murid yang paling apa adanya. Yang lain diam ketakutan di perahu. Petrus malah berteriak, "Suruh aku datang!" Ini murid yang kalau ada di grup WA keluarga, pasti tipe yang langsung reply duluan tanpa mikir panjang. Dan uniknya, Yesus tidak menyuruhnya diam. Yesus berkata, "Datanglah." Tuhan tidak pernah alergi pada iman yang nekat. Selama arahnya kepadanya. Petrus pun berjalan di atas air. Sungguhan, saudara-saudari. Untuk beberapa langkah, hukum fisika seolah dikalahkan oleh iman. Tapi kemudian ia merasakan angin. Ia melihat gelombang dan fokusnya berpindah dari Yesus ke badai. Disitulah ia mulai tenggelam. Ini pelajaran yang sangat manusiawi. Petrus tidak tenggelam karena kurang mukjizat, ia tenggelam karena mengalihkan pandangan. Selama matanya tertuju pada Yesus, air di bawahnya seolah menjadi lantai. Tetapi begitu matanya berpindah ke badai, air kembali menjadi air. Dan responnya saat mulai tenggelam, ia tidak malu-malu berteori. Ia tidak bilang, mungkin ini ujian iman. Biar saya renungkan dulu. Petrus langsung berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." 5 kata paling jujur dalam seluruh Injil. Dan Yesus tidak menunggu Petrus berenang dulu ke perahu. Yesus segera mengulurkan tangan. Segera. Tidak ada jeda drama. Tuhan tidak pernah membiarkan kita tenggelam lebih lama dari yang diperlukan untuk kita belajar. Tegurannya juga menarik. "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Bukan, "Kenapa kamu bodoh sekali turun dari perahu?" Yesus tidak menyalahkan keberaniannya. Ia hanya menyayangkan
keraguannya.

Saudara-saudariku pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda menyimak siaran ini. Mari kita refleksikan bacaan Injil hari ini dalam kehidupan kita. Badai di negeri kita ini macam-macam bentuknya. Ada yang badainya harga cabai naik tiba-tiba. Ada yang badainya surat PHK. Ada yang badainya hasil ronsen dari dokter. Ada yang badainya anak yang mulai menjauh atau rumah tangga yang mulai retak. Semua kita tanpa terkecuali lintas suku, lintas agama pernah merasakan perahu yang oleng. Karena itulah mari kita refleksikan. Pertama, kenali dulu suara Tuhan di tengah kepanikan Anda. Saat panik, kita cenderung menganggap semua yang datang sebagai ancaman. Padahal kadang yang datang itu justru pertolongan yang menyamar sebagai gangguan. Teguran atasan bisa jadi arah baru. Sakit yang memaksa istirahat bisa jadi panggilan untuk berhenti sejenak. Jangan buru-buru berteriak itu hantu sebelum melihat lebih jelas. Refleksi yang kedua, beranilah seperti Petrus, tapi rendah hati seperti Petrus juga. Banyak orang hanya berani setengah, berani turun dari perahu, tapi begitu ombak menerpa, menyerah dan menyalahkan Tuhan. Iman sejati bukan berarti kita tidak akan pernah merasakan angin. Iman sejati adalah tetap memandang Yesus walau angin tetap berhembus. Refleksi yang ketiga adalah, dan ini paling menghibur bagi saya, boleh loh, boleh mengaku takut. Kita ini bangsa yang kadang gengsi mengaku lemah. Padahal Petrus, rasul utama, murid pilihan, dengan lantang berteriak, tolong! Tidak ada yang salah dengan berteriak minta tolong. Baik kepada Tuhan, maupun kepada sesama, kepada psikolog, kepada sahabat, kepada pastor paroki, dan kepada tetangga yang kebetulan lebih tenang hati. Yang keempat, ingat saudara-saudariku, Tuhan tidak menenangkan badai sebelum Petrus naik kembali ke perahu. Urutannya menarik. Ia menolong dulu orangnya, baru meredakan anginnya. Kadang kita berdoa supaya masalah selesai duluan. Tapi Tuhan lebih sering menolong kita berjalan dulu melewati masalah itu, baru menenangkannya. Dan yang terakhir, saudara-saudari, perhatikan siapa yang ada satu perahu dengan Petrus. Murid-murid lain yang berbeda watak, berbeda cara menghadapi ketakutan, tetap satu perahu. Ketika perahu itu oleng, semua ikut oleng, tanpa memandang siapa yang paling beriman malam itu. Begitu juga bangsa kita, ketika krisis datang, kita satu perahu Indonesia. Entahkah Anda Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, atau penghayat kepercayaan. Ketika badai datang, kita saling mengulurkan tangan, bukan saling menuduh siapa penyebab anginnya.

Saudara-saudariku di penghujung siaran ini, marilah kita bawa segala kekhawatiran kita ke hadapan Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami sering merasa perahu hidup kami oleng. Angin datang dari banyak arah, dan kami lelah mendayung sendirian. Ajarlah kami mengenalimu, bahkan ketika engkau datang dengan cara yang tidak kami duga. Ketika kami mulai tenggelam karena keraguan, ulurkanlah tanganmu, seperti yang kau lakukan kepada Petrus. Dan berilah kami keberanian untuk berteriak minta tolong tanpa gengsi, tanpa malu.

Ingatlah satu hal sebelum kita berpisah minggu ini. Petrus tidak tenggelam karena ia turun dari perahu. Ia tenggelam karena berhenti memandang Yesus. Maka apapun badai yang sedang Anda hadapi minggu ini, saudara-saudari, entah itu di kantor, entah itu di rumah, atau di dalam hati Anda sendiri, tetaplah memandang Tuhan, bukan ombaknya. Saya, Petrus Suprapto, berterima kasih telah diperkenankan untuk menemani Anda hari ini dalam permenungan. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan selamat kembali ke perahu masing-masing dengan hati yang lebih tenang.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile

0: Asik-asik, lumayan bikin merinding ini.
1: Iya, sampai termangu aku.
2: Bosomu, Vin. Jadul banget. Vin emang patut dilestarikan, guys.
1: Loh enggak, aku sedih dengar kisah Sita tadi. Malah seremnya kalah oleh kesedihanku.
2: Iya juga sih, kasian ya Tante Ratna itu.
0: Ah, udah-udah, ini dilanjut apa enggak?
2: Lanjut dong, kisah berikutnya dari siapa nih?
1: Aku aja kali ya. Lin, sambil pesan cemilan dong.
2: Online.
1: Lah kate, masa kita mau ambil? Mana gerimis tuh, males.
2: Yo, Sita mau apa ini? Yoga, sini-sini, tak pilih. Ambil Vin, sambil cerita.
0: Nah, sekarang kita dengar kisah serem dari Kisanak Vino.
1: Terima kasih Kisanak. Jadi, ini tuh tentang

0: Wis mayan loyo, bayu, wah ngamuk naik kebiasaan.
1: Eh Yanto, wis duit berapa hari ini?
0: Lumayan lah, paling kurang 3 lagi aku tak pulang.
1: Alhamdulillah, seger, aku baru si jindil.
0: Sumpah?
1: Loh, beneran? Loh, nih.
0: Walah, sabar yo, mudah-mudahan ndang oleh. Tapi saiki wis ate maghrib yo.
1: Iya sih, tak sabar ya wis, BN nanti lepas maghrib lancar.
0: Lah,
1: apa rek? Kaget aku.
0: Haha, melok seneng. Ya apa? Dicupuk.
1: Lah yo, baru digibah kok mentungkul. Ya wis bro, cabut sih ya.
0: Oke, hati-hati, muka lancar. Wal say, ojo ngamon di dalam.
1: Siap.

0: Lah iya, terus Din di sereme.
1: Sabar yok, Vino lo sik ngunyah kentang.
2: Sita. Sita, tolong minum nih.
1: Nih, pelan-pelan ae, awas keselak.
2: Duh, malah mau rasa nih. Oke, jadi Mas Bayu ambil orderan itu, lah kok gerimis. Udah gitu orderan di cancel.
1: Walah, kasihan nih.
3: Ya Allah. Walah, ya wis lah. Mungkin karena gerimis rodok deras ini orangnya jadi batal keluar. Sabar, sabar. Loh, itu ngapain ada mbak-mbak gak pakai payung di jembatan? Wis mau maghrib begini. Mana sepi ini jalannya. Jangan-jangan mau bunuh diri. Waduh. Mbak, ngapain? Hujan ini. Mbak pengen pisan.
2: Nah, kata Mas Bayu, pas ditanya si cewek itu cuma senyum. Cuantik jari. Pakai setelan biru kayak anak kampus gitu.
0: Wadah. Pas sakit gigi paling.
1: Yoga ah. Terus Vin.
2: Ya, Mas Bayu bercandain juga. Jangan niatan bunuh diri lo, Mbak. Kai lo, katanya sambil ketawa. Si cewek itu senyum lagi sambil geleng.
1: Nggak ngomong, balas ya dia.
2: Jawab kok. Katanya cuma mau nunggu temen. Nah, Mas Bayu nawarin nganterin atau nemenin. Kan sepi tuh. Udah mulai gelap juga. Tapi dia nggak mau.
3: Ya wis Mbak, kalau gitu tak tinggal dulu ya. Mudah-mudahan segera nyampe temennya. Monggo.
4: Iya Mas, hati-hati. Tuh temen saya udah deket.
2: Nah, setelah itu baru Mas Bayu ngerasain hal aneh. Motornya kayak jadi berat.
3: Astaga, kenapa meneh iki? Perasaan tadi gak apa-apa. Isu BBM bikin berbet juga wes gak ada. Masa motorku telat ikutan tren.
4: Mas Bayu.
3: Ya? Hah? Loh, apa barusan? Aku kan sendirian.
4: Mas Bayu, berhenti mas.
3: Astagfirullah, apa iki? Aduh, aku gak meneh.
4: Mas, berhenti.
3: Ya Allah, yang ini iki loh yuk. Surup-surup jalan ay.
4: Mas Bayu, berhenti. Mas Bayu, berhenti.
3: Hah? Ya Allah.

0: Loh, nabrak? Kena?
1: Astaga.
2: Alhamdulillah enggak. Jadi Mas Bayu kaget karena tiba-tiba dia ngelihat spion dan cewek cantik tadi numpang di jok belakang.
1: Jadi, gara-gara kaget, ngerem dadak terus Mas Bayu jatuh. Tapi justru selamat dari pohon gede yang tumbang di depannya itu.
2: Persis. Jadi Mas Bayu bilang dia seolah diselamatkan. Gitu katanya. Cuman dia sampai sekarang gak yakin itu nyata apa karena dia rada ngantuk dan ngelamun.
1: Wah, kalau emang beneran, merinding. Tapi gimana gitu?
3: Lumayan bisa nih ceritanya. Lomba tiga lah.
1: Nah, itu pesanan Vino datang. Bentar.
2: Ya iya, cerita habis baru datang.
1: Pesanan beneran, Lin. Lin? Enggak ada siapa-siapa.

0: Woi bro, jadi kan malam ini kita konvoy lewat jalan utama biar viral.
1: Jadi dong, kita bikin semua orang minggir bro.
2: Tapi kalau ada polisi atau kita ganggu orang gimana?
0: Ah santai, gitu aja takut.

0: Mana teman-temannya Andi?
1: Saya, Bu.
0: Katanya cuma kumpul sebentar.
1: Iya, Bu.
0: Kalau bisa diulang, kalian masih mau ikut konvoi itu lagi?
2: Satu ajakan bisa mengubah hidup seseorang. Jangan biarkan tekanan teman membuatmu memilih jalan yang salah. Katakan tidak pada kenakalan remaja dan geng motor. Keberanian sejati adalah pulang dengan selamat. Stop geng motor. Jaga dirimu, jaga masa depanmu.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, mengucapkan terima kasih merupakan bentuk penghargaan sederhana yang memiliki makna besar dalam kehidupan masyarakat. Meskipun sering dianggap sebagai hal kecil, kebiasaan ini mampu menciptakan suasana yang lebih hangat, mempererat hubungan, serta menunjukkan sikap saling menghargai dalam berbagai situasi. Penelitian yang dilakukan oleh University of California, Davis, Amerika Serikat, dan dipublikasikan dalam The Journal of Positive Psychology menunjukkan bahwa mengungkapkan rasa syukur melalui ucapan terima kasih dapat meningkatkan kualitas hubungan sosial, memperkuat ikatan emosional, serta memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan, psikologi seseorang, dan sikap menghargai orang lain juga membantu membangun komunikasi yang lebih baik, serta menciptakan hubungan yang lebih harmonis. Ya, dengan ucapan terima kasih, kita bisa dapat diberikan kepada siapa saja ya yang telah memberikan bantuan atau perhatian, baik anggota keluarga, teman, rekan kerja, maupun orang yang baru dikenal. Kalimat sederhana tersebut mampu membuat orang lain merasa dihargai atas kebaikan yang telah dilakukan. Ya, memang hadap sekali ya pendengar, kata-kata yang sangat luar biasa, mudah, gampang, tapi kadang sulit untuk diungkapkan. Seperti kata ucapan terima kasih, minta maaf, dan tolong. Nah, ini kayaknya susah sekali untuk diungkapkan, apalagi kalau seandainya nih kita punya salah nih, kayaknya mau minta maaf agak berat gitu ya. Tapi ya, namanya manusia, kata maaf harus kita lakukan sebagai ungkapan rasa penyesalan. Dan terima kasih juga sebuah

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie.

isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning

Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: 101 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar, untuk Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan, tetap hati-hati, tetap waspada juga, dan tentunya tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya, bagi Anda yang mungkin saat ini tengah dalam perjalanan. Baik pendengar, untuk Anda yang saat ini mungkin tengah bersantai bersama keluarga, bersama orang-orang terkasih, dan bagi Anda juga mungkin yang sedang mengadu keberuntungan malam ini, sedang bekerja, sedang berdagang, ataupun juga sedang melakukan hal-hal positif lainnya, semoga saja hari ini tetap menjadi hari yang menyenangkan. Besok ada yang harus beraktivitas kembali, bertemu hari Senin, semoga saja semuanya sudah siap dengan tugas-tugas dan pekerjaan-pekerjaan Anda.
1: Pernah lihat logo segitiga kecil?
0: Ya, pendengar, kali ini ada Sabrina Leonar dengan Yofi Widianto dengan Takkan. Oke, ada Arsi Widianto kali ini kami hadirkan dengan lagunya yang satu ini, dan Brisia Jodi, Rindu Dalam Hati.

Pendengar, bagi Anda yang mungkin suka melamun, nah ini adalah kondisi ketika pikiran seseorang mengembara meskipun tubuhnya tetap berada di tempat yang sama. Banyak orang mengira melamun adalah tanda kurang fokus. Padahal secara ilmiah melamun merupakan bagian normal dari fungsi otak manusia. Penelitian juga menunjukkan bahwa otak tetap aktif bahkan ketika kita tampak tidak melakukan apapun. Kemudian secara ilmiah juga pendengar, melamun itu berkaitan dengan aktivitas jaringan otak yang disebut dengan default mode network. Dan jaringan ini pertama kali dijelaskan oleh ilmuwan saraf Marcus Reichel yang menemukan bahwa otak itu memiliki sistem khusus yang aktif saat seseorang tidak fokus pada tugas tertentu. Nah, sistem ini membantu otak untuk memproses ingatan, membayangkan masa depan, dan juga memahami diri sendiri. Dan ketika seseorang melamun, otak sebenarnya sedang melakukan pekerjaan internal dan otak menghubungkan pengalaman masa lalu dengan kemungkinan masa depan sehingga membantu manusia membuat keputusan yang lebih baik. Dan inilah sebabnya melamun sering memunculkan ide kreatif atau solusi atas masalah yang sebelumnya terasa sulit. Nah, bagi Anda nih yang suka ngelamun, apakah ini tanda-tanda Anda sudah memikirkan masa depan juga ataupun hal lainnya? Ya, semoga saja lamunan-lamunan yang sering Anda lakukan bisa menjawab semuanya.

Jalan malam yang dingin bukan tempat untuk mencari jati diri. Raungan mesin dan tajamnya senjata tidak akan pernah membuatmu benar-benar dihormati. Ingatlah, di saat kamu merasa hebat di jalanan, ada ibu yang terjaga dalam doa dan ayah yang memeras keringat demi masa depanmu. Jangan tukar air mata mereka dengan penyesalan di balik jeruji besi. Berani itu adalah berani menolak ajakan yang merusak. Keren itu adalah saat kamu mampu melesat tinggi dengan prestasi, bukan dengan aksi anarkis geng motor yang merugi. Pikirkan lagi sebelum terlambat. Jauhi kenakalan remaja. Katakan tidak pada geng motor. Masa depanmu terlalu berharga untuk hancur di jalanan.

0: ini ada kendaraan platnya Z. Yang ini platnya AB. Nah, yang satu itu platnya BD. Sebenarnya dari mana ya asal-usul kode huruf di plat kendaraan ini?
1: Jadi, sejarah plat nomor di Indonesia sudah dimulai sejak pasukan Inggris berhasil menaklukkan Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Pada saat itu, Inggris membawa 15.600 tentara yang dibagi menjadi 26 batalion. Setiap batalionnya diberi kode penamaan dengan huruf A sampai dengan Z. Setiap batalion yang berhasil menaklukkan daerah-daerah yang ada di Indonesia, maka daerah tersebut plat nomor kendaraannya akan diberikan nama kode sesuai dengan batalion yang menguasai daerah itu. Sebagai contoh, misalnya daerah Batavia yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Dahulunya itu berhasil ditaklukkan oleh batalion B, sementara Yogyakarta berhasil ditaklukkan oleh dua batalion yaitu A dan B. Oleh karena itu plat nomor kendaraan di Yogyakarta menggunakan kode AB. Begitupun dengan daerah lainnya di seluruh Indonesia. Dan hingga saat ini penggunaan kode plat ini masih digunakan di Indonesia.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Permisi, Kun.
4: Pasti kehilangan motor, kan?
3: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
4: Tenang, mau segera ketemu?
3: Iya dong, Kun.
4: Tapi ada syaratnya.
3: Syarat? Syarat apa, Kun?
4: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
3: Dan? Seribet itu, Kun.
4: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

kanal informasi dan inspirasi. Ada Glenn Fredly pendengar dengan sedih tak berujung buat kita ke 21 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda yang saat ini terus menyimak kami di Bengkulu malam ini dalam program Ruang Rindu. Dan untuk Anda juga pendengar yang malam ini tengah bersantai sembari menikmati lagu-lagu pilihan yang sudah dihadirkan di kesempatan malam ini. Dan pendengar, kembali kami update informasi Anda dari rri.co.id. Nah, kita kan sebentar lagi tanggal 17 Agustus ini pendengar, juga bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan setiap 17 Agustus, perhatian masyarakat ini selalu tertuju pada pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka yang menjalankan tugas dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya di balik gerakan yang terlihat rapi dan seragam terdapat formasi khusus yang menyimpan makna sejarah sekaligus simbol perjuangan bangsa. Formasi paskibraka dikenal dengan susunan 17, 8, dan 45 yang berkaitan erat dengan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yang juga berkaitan erat dengan tanggal proklamasi kita ya, di mana angka tersebut tidak sekedar menjadi pola barisan, tapi juga menjadi pengingat terhadap momentum bersejarah ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Nah, dalam susunan tersebut, paskibraka terbagi menjadi 3 kelompok utama, yakni pasukan 17, pasukan 8, dan pasukan 45. Masing-masing kelompok memiliki posisi serta tugas berbeda dalam rangkaian pengibaran maupun penurunan bendera merah putih. Pada pasukan 17 itu berada di bagian depan dan berperan sebagai pasukan pengiring atau pendamping. Nah, kelompok ini terdiri dari sejumlah anggota yang menjalankan peran penting untuk mengawal jalannya prosesi pengibaran bendera dengan tertib dan penuh kedisiplinan. Sementara itu ada pasukan 8 yang memiliki tugas utama sebagai pembawa bendera serta menjadi bagian inti dalam prosesi pengibaran dan penurunan sang merah putih. Di dalamnya terdapat pembawa bendera, pengibar dan juga penurun bendera, serta petugas yang membawa bendera pada bagian tertentu dalam formasi. Adapun pasukan 45 berperan sebagai pengawal yang melambangkan kekuatan dan kehormatan dalam prosesi tersebut. Dan kelompok ini terdiri dari anggota TNI yang bertugas mendampingi formasi paskibraka sekaligus memperkuat makna simbolis dari susunan 17, 8, dan 45. Dan pendengar, susunan ini juga menunjukkan bahwa tugas paskibraka bukan hanya berkaitan dengan kemampuan baris berbaris atau menjalankan gerakan secara serempak, tapi setiap posisi memiliki fungsi tersendiri dan menjadi bagian dari prosesi yang menggambarkan semangat, persatuan, penghormatan terhadap bendera, serta penghargaan terhadap sejarah kemerdekaan Indonesia. Ya, pendengar, untuk informasi selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami update informasi Anda kembali. Malam ini telah terjadi kebakaran, dan saat ini tengah berlangsung kebakaran terjadi di Jalan Jenggalu. Informasi yang kami peroleh dari updatean video yang dikirim oleh warga di beberapa media sosial ya, yang saat ini terus berkembang. Dan khususnya bagi Anda yang akan melewati kawasan Jenggalu, kiranya untuk tidak lewat dulu ya kawasan tersebut, karena saat ini pihak pemadam kebakaran sedang memadamkan. Informasinya yang diperoleh ini adalah bengkel dan juga warung. Nah, tentunya untuk Anda pendengar yang berada di lokasi juga bisa menyampaikan informasinya kepada kami di 0811-730-7079. Bagi Anda yang mungkin ingin mengupdate informasi kejadian di sana, silakan update informasi Anda, kirimkan informasinya ke kami di 0811-730-7079. Baik pendengar, masih dengarkan lagu-lagu pilihan dan informasi-informasi lainnya, tapi kami juga menghimbau bagi Anda masyarakat untuk terus berhati-hati dan waspada, khususnya bagi Anda yang mungkin akan meninggalkan rumah, kemudian juga tetap menjaga kondisi rumah, apalagi yang mau akan berangkat istirahat ya atau tidur, juga sebaiknya untuk terus berjaga-jaga, kemudian juga sebelum tidur memeriksa semua perlengkapan yang berkaitan dengan arus listrik ataupun juga api yang ada di rumah Anda. Baik pendengar, kali ini kami ajak Anda untuk menyimak tentang lawan.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini tetap siap bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau Anda pernah dengar lagunya Ceylon Seven tadi udah dengan Dan ya. Tapi bagi Anda yang mungkin punya kenangan dengan grup band yang satu ini dan juga pecinta lagu-lagu yang gitu ya. Ya mungkin Anda pernah terjebak di antara lelah bertahan dan tidak sanggup untuk melepaskan. Dalam banget ya. Tapi yang pasti mau seberantakan apapun hari-hari, tapi pulangnya tetap ke kamu. Ya inilah ada Slay.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat malam saudara, inilah cek fakta pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya pernyataan Presiden Prabowo yang menyebutkan seluruh warung yang ada di desa dan daerah tutup agar warga belanja di koperasi desa Merah Putih karena warung tidak ada untungnya buat negara. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik dengan memanfaatkan Google Lens, hasilnya ditemukan gambar serupa dari laman inilah.com berjudul Prabowo mengatakan tantangan Indonesia bukan sekedar tumbuh, tetapi memastikan keadilan ekonomi. Berdasarkan artikel yang tayang Senin 1 Juni 2026 tersebut diketahui bahwa konteks asli foto itu adalah momen Presiden Prabowo berpidato pada peringatan hari lahir Pancasila di halaman Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat. Presiden Prabowo saat itu mengingatkan agar hasil pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan secara adil oleh seluruh rakyat, sesuai nilai-nilai Pancasila. Lebih lanjut tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan bahwa Presiden Prabowo mengatakan warung tidak memberi keuntungan bagi negara. Jadi dapat kami sampaikan informasi terkait dengan Presiden Prabowo sebut warung tidak memberi keuntungan untuk negara adalah hoax. Demikian cek fakta dan nantikan cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Dengar ada pupus dari Dewa, bawa kita ke 22 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda yang saat ini masih belum bisa menikmati waktu istirahat. Mia ingatkan besok hari Senin. Jadi buat Anda yang mungkin malam ini susah tidur, oke semoga saja bisa segera tidur. Kalau misalnya belum mau tidur, tetap dengerin Pro 1 aja. Karena lagu-lagu yang kami hadirkan juga bisa, semoga saja bisa menemani perjalanan Anda. Yang pasti yang saat ini tengah dalam perjalanan, karena di Asmara 31 Bengkulu malam ini arus lalu lintas masih lancar ya, masih banyak nih ya. Sepertinya kegiatan di luar rumah ini juga masih banyak pendengar. Nah kali ini Mia coba hadirkan lagu dari band yang dulu sempat hits banget, di mana lagu ini menceritakan tentang penerimaan yang ikhlas atau atas sebuah perpisahan. Waduh. Lagu ini juga mengisahkan seseorang yang menyadari hubungannya harus berakhir, namun ia memilih untuk tidak menyimpan dendam atau rasa sakit. Sebaliknya, ia memilih untuk mengabadikan semua momen manis yang pernah tercipta sebagai kenangan terbaik dalam hidupnya. Ya, untuk Anda pendengar, ada yang datang untuk menetap dan ada yang hadir untuk memberi kenangan paling berharga sebelum akhirnya berpamitan. Ada yang satu ini dari Samson dengan kenangan terindah.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang saat ini mungkin tengah bersantai ataupun juga tengah menikmati lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan malam ini, semoga saja juga bisa membawa kebahagiaan lah ya untuk menemani perjalanan Anda di malam ini. Pendengar, kadang cara terbaik untuk menyembuhkan luka adalah dengan menerima kenyataan bahwa dia bukan lagi orang yang sama. Ada Mulan Jamil.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket, sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: pipi itu.
1: Melihat orang yang belesung pipi terkadang membuat kita terkagum akan kecantikan atau ketampanannya. Tapi tahukah kamu, lesung pipi atau dalam dunia medis disebut dengan dimple? Lesung pipi ini sebenarnya merupakan suatu bentuk kecacatan atau kelainan pada struktur wajah seseorang, namun menarik walaupun merupakan suatu ketidaknormalan secara anatomi. Malah justru lesung pipi ini menambah daya tarik karena membuat semakin cantik dan juga tampan. Jadi, walaupun ia merupakan ketidaknormalan, tapi bukan suatu yang bahaya dan memalukan ya. Malah justru dipandang menarik dan menjadi poin plus dalam penilaian kecantikan atau ketampanan. Nah, lesung pipi merupakan suatu kondisi cekungan kecil pada salah satu atau kedua pipi yang terbentuk secara alami, tapi juga bisa dibuat dengan operasi. Nah, kebanyakan lesung pipi terbentuk karena adanya variasi pada struktur otot wajah yang bernama zygomaticus major, yang dimana otot ini membantu sudut mulut terangkat ketika tersenyum. Lesung pipi dapat terjadi karena faktor genetik. Jadi jika kamu memiliki lesung pipi, maka kemungkinan anakmu akan memilikinya juga. Namun jika kamu tidak memiliki lesung pipi tapi orang tua kamu memilikinya, maka kemungkinan anakmu pun bisa memiliki lesung pipi tapi peluangnya kecil. Ada beberapa jenis lesung pipi, di antaranya ada lesung pipi atas, lesung pipi tengah, dan lesung pipi pada dagu. Faktanya, lesung pipi juga dapat terjadi di berbagai area kulit tubuh lainnya. Salah satu bagian kulit tubuh lainnya yang ada memiliki lesung pipi itu adalah punggung. Nah, jadi lesung pipi kamu ada di bagian mana nih?

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital. Pro 1.
1: Jazz Music, Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar para pecinta renungan malam RRI Bengkulu dimanapun berada. Pendengar, istana papan, istana terakhir kita. Hiduplah engkau dengan kemewahan. Habiskan waktumu untuk umbar hawa nafsu. Tinggallah engkau di istana emas dan perak. Dan banggakan dirimu di hadapan manusia, seolah engkau hidup selamanya. Namun pendengar, bila saat waktunya telah tiba, saat rumahmu dan juga saat rohmu dipaksa keluar dari jasad yang hina, engkau terbujur tak berdaya. Padahal baru kemarin engkau bersenang-senang, sekarang engkau sudah terkapar di intrigasi keluargamu. Terbayangkah dosa yang telah kita perbuat? Namun sudah terlambat, karena saat itu kau sudah di alam barzah. Yang ada kini hanyalah kau dan amalmu. Kemewahan telah meninggalkanmu. Keluarga sibuk memperebutkan hartamu. Sekarang istanamu hanyalah papan, dan pakaianmu hanyalah sehelai kain kafan. Engkau tangisi diri, berharap bisa kembali untuk perbaiki amal ibadah yang kau lalaikan dan kau lupakan. Namun sayang sudah terlambat, yang akan kau temui hanyalah siksa sampai hari kebangkitan nanti, saat seluruh manusia diminta pertanggungjawaban. Rasa sadar kita untuk kembali kepada cinta sejati mungkin akan bertambah besar ketika kita sering mengingat mati. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering dan menyuruh kita untuk banyak-banyak mengingat mati. Orang yang pintar adalah orang yang tahu bahwa dia akan mati dan segera menyiapkan dirinya untuk kematian tersebut, tidak terlena dengan waktu yang hanya sementara ini. Semoga menjadi renungan kita hari ini. Mari berlomba untuk menjadi yang terbaik. Hari ini harus lebih baik. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan, kekuatan, agar kita bisa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Semoga kita menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Selamat malam.
1: Pendengar, tentang sudah kebersamaan kami menemani Anda sepanjang hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Miaturohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Bengkulu.

Bagi pendengar dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 1 mengudara melalui 92,5 MHz. Kembali kami hadirkan siaran sepanjang hari ini edisi Senin 10 Agustus 2026. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami di hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. 101.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.

Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga, suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu atau pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin akan ditanya, diminta pertanggungjawaban dari hal yang dipimpin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asbahna 'ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ladin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita masih ke materi kasih sayang dalam Islam ya. Bagaimana menyayangi adalah saripati ajaran tauhid. Bagaimana kita menyayangi adalah merupakan langkah dasar untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Kemudian menyayangi akan mengantarkan kita kepada persatuan. Menyayangi akan menjadi penyambung utama kehidupan. Tapi kita harus ingat bahwa banyak sekali virus-virus kasih sayang. Salah satunya yang sering kita sampaikan tentang penyakit hati. Jadi virus kasih sayang yang pertama adalah penyakit hati. Ada rasa hasad, dengki, kibir, sombong, iri, amarah, dan penyakit hati lainnya. Itu akan meredupkan pancaran kasih sayang. Bahkan Rasulullah SAW ini bersabda bahwa kedengkian akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Kesombongan juga akan memupuskan rasa kasih sayang. Ambisi untuk meraih keuntungan pribadi bisa membuat orang lupa dan gak peduli walau harus menyakiti orang lain. Jadi virus kasih sayang pertama adalah penyakit hati. Yang kedua, virus kasih sayang adalah latar belakang kejiwaan. Jadi kasih sayang itu para pendengar bisa saja sirna bila seseorang mempunyai latar belakang kejiwaan yang memang ibaratnya tabiatnya keras, terbiasa kasar. Tipe orang yang temperamental sebenarnya bukan harga mati bahwa seseorang gak bisa punya kasih sayang ya. Kayak kita lihat ya bagaimana Umar bin Khattab memiliki karakter keras yang melebihi sahabat yang lain para pendengar. Namun kekerasan Umar mendapat saluran yang tepat saat ia memeluk Islam gitu. Umar merubah menjadi orang, menjadi orang yang keras menyikapi kekufuran dan sangat-sangat lemah lembut sesama kaum beriman. Bahkan kita sering menyebutkannya dalam sejarah bagaimana pipinya Umar bin Khattab ini ada garis hitam. Jadi ada saluran garis hitam gitu di pipi beliau yang menunjukkan bekas air mata gitu. Air mata yang mengalir karena kerap menangis. Karena inilah kelemah lembutan hati dari Umar bin Khattab. Yang ketiga, virus kasih sayang adalah godaan syaitan. Ingat bahwa syaitan gak pernah lelah menggoda manusia. Bismillahirrahmanirrahim la'in akhortani ila yaumil kiamah. Ya Allah akan aku goda Bani Adam sampai hari kiamat. Ya, ini kata syaitan. Jadi berbagai cara dilakukan agar terjadi perseteruan sesama manusia. Bahkan ada ya setan yang pekerjaannya khusus mengganggu pasangan suami istri. Ayo, siapa tuh nama setannya? Nama setannya Dasim gitu ya. Khusus tuh ganggu pasangan suami istri agar gak rukun sampai tingkat tafarraqu, bercerai. Yang keempat, virus kasih sayang adalah hawa nafsu. Jadi virus ini sulit sekali dideteksi. Bentuknya bisa berlebihan dalam memberikan kasih sayang. Mungkin mulanya baik sih, tapi hawa nafsu menjadi bumbu yang menyimpangkan niat awalnya. Akhirnya menyeret ke rel yang salah dan menjadikan kasih sayang yang haram. Ini contohnya orang-orang yang melakukan maksiat gitu ya. Kasih sayang yang berlebihan dan tidak takut kepada Allah. Jadi jelas ya, ini virus-virus kasih sayang yang harus kita hindari ya para pendengar. Karena setiap orang memiliki jiwa kasih sayang, tapi besar kecilnya kasih sayang itu tergantung usaha gitu loh. Pada setiap orang itu dia gimana gitu, apakah dia mau merawatnya gitu kan. Ada orang-orang yang berhasil membesarkan kasih sayang dan memberikan kasih sayang itu kepada diri sendiri dan orang-orang sekitarnya. Tapi ada juga orang yang gagal merawat kasih sayang ada dalam hatinya. Karena kasih sayangnya tertutup oleh noda kebencian, sifat serakahnya, sifat dengkinya, kesombongannya, dan egois. Jadi sifat kasih sayang harus dilatih dan dipelihara untuk tetap tumbuh subur.
Jadi beberapa cara latihan untuk menumbuh suburkan kasih sayang. Yang pertama, suburkan kasih sayang dengan meningkatkan keikhlasan. Dan ini berat. Sehingga kita harus melatih diri kita untuk selalu berusaha untuk ikhlas, para pendengar. Kasih sayang dan keikhlasan seperti mata uang. Apa dua mata uang yang sisi mata uang gitu loh ya. Kiri kanan gitu ya. Jadi kasih sayang gak mungkin ada tanpa keikhlasan. Begitupun sebaliknya. Jadi menampakkan kesedihan sebagai keprihatinan, solidaritas atas kesulitan orang lain, seperti dia mengalaminya sendiri, tak akan wujud kecuali seseorang memiliki sikap ikhlas dalam hatinya. Yang kedua, bersikap adil dalam menilai manusia. Kita semua berusaha untuk tidak membeda-bedakan pandangan kepada orang lain dari sisi kedudukan harta dan kebagusan fisik. Seringkali ya kita memandang atau menilai orang dengan kacamata dunia dan materi. Jadi itu akan melahirkan perbedaan sikap dan pelayanan kita kepada mereka. Nah, sikap seperti inilah yang akan mengikis rasa kasih sayang dan seharusnya diberikan kepada orang lain yang mungkin tidak memiliki kehidupan yang lebih baik. Jadi untuk memiliki sikap adil dalam menilai orang lain, kita perlu sering bercermin, bertanya pada diri sendiri. Apakah fisik kita yang kita banggakan ini akan bercahaya enggak nanti di akhirat? Apakah mata kita yang hitam dan indah akan menatap Allah dan menatap Rasulullah di akhirat kelak? Apakah prestasi dunia yang telah kita peroleh selama hidup akan menempatkan kita pada posisi yang membahagiakan bersama orang-orang soleh nantinya? Kulit kita yang halus, apakah kelak akan tetap seperti ini di dalam kubur atau akan tercabik-cabik? Akan terbakar menjadi bagian dari batu-batu di kerak neraka jahanam. Nauzubillah. Semoga dengan bercermin ini, Bunga dan para pendengar ya, kita semua bertafakur. Jiwa kita lebih terlindung dan memperoleh imunitas dari berbagai penyimpangan. Kita juga akan menyadari bahwa gak ada makhluk Allah yang diciptakan sia-sia tanpa tujuan. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kesadaran seperti inilah yang akan menumbuhkan rasa kasih sayang kita kepada mereka. Ketiga, memperbaharui kasih sayang. Segala sesuatu pasti mengenal masa-masa jenuh dan bosan begitu ya. Begitupun kasih sayang, tanpa kita perbaharui dia akan melahirkan sifat bosan. Hidup yang monoton, lingkungan yang gak berubah, bisa jadi membawa suasana jenuh yang menerpa dalam jiwa kita. Kasih sayang bisa lapuk tanpa usaha untuk memperoleh suasana-suasana yang ada. Itu sebabnya Rasulullah mengatakan atas sikap apa ya, tahadu, tahabu gitu. Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Dan pemberian hadiah yang dilakukan secara temporer itu akan memperbaharui suasana saling mencintai dan mengasihi. Yang keempat, perhatikan kisah orang-orang yang memberikan kasih sayang kepada orang lain. Dalam hadis diceritakan ada seorang ahli ibadah. Dia ditetapkan sebagai ahli neraka karena ia mengurung seekor kucing sampai mati kelaparan. Sementara juga ada hadis yang menyebutkan seorang yang berlumur dosa ditetapkan sebagai ahli surga karena ia menolong memberi minum seekor anjing yang akan mati kehausan di padang pasir. Ingat bahwa semua bentuk kasih sayang, meski sekilas tanpa sepele para pendengar, tapi bisa menentukan derajat seseorang itu di akhirat. Menuntun orang buta untuk menyeberang atau mencapai tujuan, memberi tempat duduk pada orang tua, atau sekedar menyisakan uang kecil untuk diberikan pada anak-anak di jalanan. Semuanya kelihatan sepele para pendengar, tapi bisa sangat berarti dalam pandangan Allah. Nah, kita lihat, kita perhatikan juga kondisi orang-orang sekeliling kita. Mereka yang meluangkan waktu dan memberi perhatian besar kepada orang yang membutuhkan. Mereka umumnya justru merasakan kebahagiaan dan kepuasan tersendiri. Bahkan orang psikolog menyebutkan tentang memandang bahwa memberikan perhatian dan kasih sayang kepada orang lain yang memerlukan adalah salah satu sumber untuk memberikan ketenangan dalam hati kita. Kelima, memperbanyak silaturahim. Karena bersilaturahim akan menyambung dan menambah kasih sayang, terlebih kepada orang yang merasakan kesempitan dan kesulitan. Kita berziarah ke mereka, datang ke banyak tempat yang tengah mengalami kesusahan,
Datanglah ke tempat-tempat terpencil, di perumahan kumuh, ke rumah sakit, ke panti, dan sebagainya. Kita akan tersadar oleh keadaan hidup yang selalu berputar. Kita buka mata kita. Lihat sisi kehidupan lain yang jauh berbeda, para pendengar. Ternyata kondisi hidup tak pernah menetap pada keadaan yang menyenangkan. Nah, pengalaman kita menyaksikan itu semua akan mendatangkan kelembutan hati. Ia akan menguatkan pancaran kasih sayang kita terhadap sesama. Dan sungguh, dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, ada seseorang yang ditemui dalam keadaan telanjang kaki pada satu hari yang dingin. Badannya menggigil. Ia ditanya, apa yang terjadi? Katanya, saya ingat orang miskin dan kedinginan. Saya tidak bisa menyantuni mereka. Maka saya menyantuni mereka dengan ikut merasakan kedinginan mereka. Allahu Akbar. Para salafus solih ingin merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin. Jadi belajar terus untuk melihat orang yang kondisinya jauh lebih sulit di bawah kita, para pendengar. Melihat mereka dan bergaul dengan mereka akan melembutkan hati kita. Sebaliknya kita harus pandai menjaga diri bila bergaul dengan orang-orang yang punya harta banyak, orang terkenal atau orang terbiasa dan kehidupan yang serba mudah. Sebab bila tidak hati-hati, pergaulan seperti itu akan menyebabkan kita berseminya angan-angan, mengurangi rasa syukur kita, akan menipiskan belas kasihan kita kepada orang-orang duafa, termasuk dalam rangka bersilaturahim. Adalah mencari dan mengikuti berita umat Islam yang teraniaya. Dengan merasakan penderitaan, pahitnya perjuangan mereka, para pendengar. Merasakan kebagaimana tertekannya kehidupan mereka. Seseorang tak akan pernah punya kepedulian. Apalagi memberikan kasih sayang ketika ia terlalu asyik dengan keadaannya sendiri. Betapa banyak bentuk kasih sayang, banyak pula cara menumbuhkannya. Pintu melakukan kebaikan itu selalu terbuka bagi kita para pendengar. Terhampar di mana-mana. Mari kita menanam benih-benih kasih sayang itu. Di mana aja. Jadi di antara koridor kasih sayang patut diperhatikan adalah kasih sayang tidak berarti mendiamkan kejahatan. Ya, yang harus dibasmi. Bahkan Utsman pernah mengatakan, sesungguhnya Allah akan mencabut sesuatu melalui kekuasaan. Apa yang tidak bisa dicabut lewat Al-Quran. Nah, kejahatan tetap harus dihentikan dan disikapi secara tegas. Islam sama sekali tidak mengenal sikap mengeksploitasi atau membiarkan kejahatan berlangsung terus tanpa upaya untuk menahannya. Dalam Islam, ketegasan dijadikan sebagai bagian dari sistem menghentikan kejahatan dan kezoliman. Masya Allah. Mari kita bersemangat dalam berkasih sayang. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kelak di hari akhirat manusia akan berkata, 'Inilah harta bendaku.' Padahal tidak ada harta benda yang diperolehnya di dunia kecuali tiga hal. Apa yang ia makan akan keluar dari tubuhnya menjadi kotoran. Apa yang ia pakai akan menjadi rusak. Dan apa yang disedekahkan akan menjadi kebaikan yang kekal baginya." Hadis riwayat Muslim.

0: Bro, weekend jalan-jalan yuk.
1: Aduh, nggak bisa nih bro. Aku udah ada janji, mau ngajar baca.
0: Ayolah, zaman sekarang mana ada sih yang nggak bisa baca bro?
1: Ya masih ada lah bro. UNESCO aja punya data nih. Sekitar 1 miliar orang di dunia ini masih buta huruf.
0: Waduh.
1: Karena itu, kalau bisa baca, kan bisa ningkatin kemampuan. Makin kompetitif juga di pasar tenaga kerja. Atau bahkan bisa buka lapangan kerja sendiri.
0: Oh, iya ya. Bisa bantu mengentaskan kemiskinan juga ya, bro?
1: Yoi, bener banget.
0: Kalau gitu, mau dong ikut kamu ngajar baca, bro?
1: Kuilah!
0: Gas, bro!
2: Bergerak bersama atasi kemiskinan di Indonesia. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital 101.

0: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro1.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Senin 10 Agustus 2026. Sari Berita. Januari hingga Juni 2026, Dinas Kesehatan Bengkulu Utara mencatat ada 55 kasus DBD yang telah terjadi. Pemkab Bengkulu Selatan akan optimalkan aset lahan kayu kunyit direncanakan menjadi sentra pembibitan. Pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya disampaikan saya Agnes Ramadhani. Kami awali informasi pertama pendengar. Januari hingga Juni 2026, Dinas Kesehatan Bengkulu Utara mencatat ada 55 kasus DBD yang telah terjadi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aisyah Dini.
1: Berdasarkan data periode bulan Januari 2026 hingga akhir bulan Juni 2026, Dinas Kesehatan mencatat sudah ada 55 kasus DBD yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara. Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara, Bintoro Wahyudi, menjelaskan dari total kasus yang tercatat tersebut, wilayah SP3 Ketahun dan Kecamatan Arga Makmur menjadi kecamatan yang paling banyak kasus DBD. Namun jumlah DBD yang ada saat ini masih belum masuk kategori darurat. Meskipun begitu, masyarakat diminta untuk tidak menganggap sepele penyakit DBD. Hal ini dikarenakan penyakit DBD dapat menyerang siapa saja, bahkan bisa beresiko menimbulkan komplikasi apabila terlambat mendapatkan penanganan.
2: Juni ada 55 kasus, di mana kalau dirinci dari per bulannya, Januari 11, Februari 14, Maret 6, April 7, Mei 9, dan Juni 8. Rata-rata kasus ini hanya untuk bulan Januari itu dominasinya kasus ada di wilayah SP3. Kemudian bulan-bulan berikutnya sampai bulan Juni dominasi kasusnya wilayah Kecamatan Arga Makmur.
1: Nyamuk DBD sangat menyukai air bersih yang tergenang di ember bekas, kaleng bekas, botol bekas.

0: yang tengah berjuang mengakses fasilitas kesehatan. Komitmen tersebut diwujudkan secara nyata oleh Bupati Bengkulu Utara, Ari Septia Adinata, melalui penyaluran bantuan dana pendukung pengobatan dalam skema program Bantu Rakyat. Inisiatif program Bantu Rakyat dirancang khusus sebagai bentuk intervensi Pemda untuk memangkas beban finansial warga Bengkulu Utara yang dirujuk ke rumah sakit baik di dalam maupun di luar daerah maksud kami. Dikatakan Ari, skema bantuan ini tidak menyasar pada tindakan medis saja, melainkan difokuskan untuk menopang kebutuhan operasional pendamping pasien selama masa perawatan intensif berlangsung. Langkah ini diambil mengingat biaya medis masyarakat pada dasarnya telah dijamin sepenuhnya oleh BPJS Kesehatan. Meskipun demikian, Pemda melihat masih tingginya resiko kerentanan ekonomi keluarga penunggu pasien akibat tingginya alokasi biaya transportasi, konsumsi harian hingga akomodasi tempat tinggal sementara. Lewat bantuan ini, Pemkab Bengkulu Utara berharap penunggu pasien dapat berfokus mendampingi proses pemulihan anggota keluarganya tanpa perlu mengkhawatirkan pembengkakan biaya hidup harian selama di rumah sakit rujukan. Mendengar Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur merilis tentang Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, IPM menggambarkan capaian pembangunan manusia melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Kepala BPS Kabupaten Kaur Antoni Pestaria mengatakan, pada tahun 2025, IPM Kabupaten Kaur mencapai 72,45 dan termasuk dalam kategori tinggi. Capaian ini meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 71,53. Bahkan Kabupaten Kaur mencatat laju pertumbuhan IPM tercepat seprovinsi Bengkulu, yaitu sebesar 1,29%. Perkembangan IPM Kabupaten Kaur juga menunjukkan tren yang terus meningkat. Dari 69,71 di tahun 2021 menjadi 72,45 pada tahun 2025. Dari dimensi kesehatan, umur harapan hidup UHH mencapai 73,31 tahun. Artinya, bayi yang lahir di Kabupaten Kaur pada tahun 2025 diperkirakan dapat menjalani hidup hingga usia lebih dari 73 tahun. Dari dimensi pendidikan, harapan lama sekolah HLS mencapai 13,16 tahun. Sedangkan rata-rata lama sekolah RLS mencapai 8,71 tahun. Capaian tersebut menunjukkan semakin terbukanya peluang masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Dari dimensi standar hidup layak, pengeluaran real per kapita yang disesuaikan mencapai 10,18 juta rupiah per tahun. Indikator ini mencerminkan kemampuan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Kabar baik lainnya, persentase penduduk miskin berhasil ditekan menjadi 15,82%. Sementara 75,82% penduduk telah memiliki jaminan kesehatan. Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Pendengar, Pemkab Bengkulu Selatan akan dioptimalkan aset lahan kayu kunyit direncanakan menjadi sentra pembibitan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman.
1: Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Susmanto bersama Kepala Dinas Pertanian melakukan pengecekan lahan di kawasan kayu kunyit. Lahan tersebut diketahui secara legal merupakan milik pemerintah daerah melalui kantor camat setempat dengan luas mencapai 9 hektar. Kegiatan pengecekan ini dilakukan untuk memastikan kondisi dan status lahan yang akan dimanfaatkan dalam program pengembangan sektor pertanian. Susmanto menjelaskan bahwa pengecekan ini merupakan bagian dari perencanaan awal pemerintah daerah terhadap pemanfaatan aset lahan yang dimiliki. Ia menyebutkan bahwa ke depan lahan seluas 9 hektar ini akan dijadikan sentra percontohan perkebunan pembibitan serta berbagai kegiatan lain yang berkaitan dengan Dinas Pertanian. Menurutnya, pengembangan kawasan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam mendukung sektor pertanian di Bengkulu Selatan.
2: Untuk tahap awal ini, kita akan pemetaan bersama Dinas Pertanian secara spesifik. Nanti akan membuat peta lokasi sesuai dengan rencana dari awal bahwa kita tahun depan atau waktu

0: tepatnya, kawasan 9 hektar di lokasi ini akan dijadikan sentra percontohan, perkebunan, pembibitan, dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan dinas pertanian.
1: Selain itu, program ini juga diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Susmanto juga menambahkan bahwa dalam waktu dekat, pemerintah daerah akan segera menyusun perencanaan teknis yang matang. Hal ini penting agar pemanfaatan lahan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh Bupati Bengkulu Selatan. Kemudian, Sekda Bengkulu Selatan juga berpesan kepada pihak kecamatan akan mengambil langkah untuk memasang patok batas lahan secara jelas. Upaya ini dilakukan guna menghindari adanya klaim dari masyarakat serta memastikan bahwa lahan tersebut sah milik pemerintah daerah sesuai dengan sertifikat yang dimiliki. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
2: Mendengar pemerintah Kota Bengkulu menggelar lomba kebersihan kantor antar OPD dan kecamatan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Penilaian lapangan berlangsung 10 hingga 12 Agustus 2026. Kepala DLH Kota Bengkulu Ansar Amin mengatakan, lomba ini bertujuan mendorong aparatur membangun budaya menjaga kebersihan lingkungan kerja secara berkelanjutan. Penilaian mencakup kebersihan area dalam kantor, toilet, lingkungan luar kantor, serta pengelolaan sampah. Nantinya dipilih 5 OPD dan 3 kecamatan terbaik. Ansar berharap kebiasaan menjaga kebersihan tidak hanya dilakukan selama lomba, tetapi menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari sehingga lingkungan kerja lebih sehat, nyaman, dan mendukung pelayanan kepada masyarakat. Informasi lainnya pendengar, Disko Perindakaur ingatkan tera ulang timbangan SPBU wajib dilakukan 2 kali dalam setahun. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Danu Yogyarto.
3: Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah atau Disko Perindak Kabupaten Kaur menegaskan pentingnya akurasi alat ukur dan timbangan pada fasilitas publik. Sekretaris Disko Perindak Kaur Hain Mianto menyatakan bahwa pengujian tera ulang atau pemeriksaan timbangan serta ukuran meteran di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU idealnya dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun guna memastikan volume bahan bakar minyak yang dikeluarkan tetap presisi. Langkah pengawasan berkala ini sangat krusial untuk menjaga transparansi dan kepercayaan masyarakat dalam setiap transaksi jual-beli. Disko Perindakaur berkomitmen memastikan agar konsumen mendapatkan haknya sesuai dengan nominal yang dibayarkan, sekaligus mencegah timbulnya kerugian pada salah satu pihak akibat ketidaksesuaian alat ukur yang digunakan.
4: Ya, tujuannya kita bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam jual beli ya, apalagi konsumen yang mereka membeli sesuatu itu berdasarkan ukuran ataupun timbangan. Di SPBU, itu kan mereka harus melakukan tera ulang timbangan atau ukuran tera meteran di pom bensin itu setahun itu 2 kali itu harus dilakukan tera ulang.
3: Hai menambahkan selain SPBU pengawasan pemeriksaan tera ulang ini juga ditujukan pada berbagai sektor usaha mikro kecil dan menengah serta pusat pedagang lainnya di Kabupaten Kaur. Target evaluasi mencakup timbangan di ram kelapa sawit hingga alat ukur milik para pedagang pasar tradisional. Dengan penertiban yang konsisten, pemerintah daerah berharap iklim perdagangan di Kabupaten Kaur tetap sehat, adil, dan terpercaya bagi seluruh lapisan masyarakat. Dari Kota Bintuhan, Danu Yogyarto melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi terakhir pendengar. Ketua Umum Satgas Anti Narkoba Sekolah Sans Provinsi Bengkulu, Dedi Haryadi mengatakan, para finalis putra-putri remaja Bengkulu 2026 harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai bahaya narkoba. Hal tersebut disampaikan saat memberikan pembekalan kepada para finalis sebagai bagian dari upaya membentuk generasi muda yang mampu menjadi contoh positif di lingkungan sekitarnya. Jadi menjelaskan para remaja juga perlu memahami berbagai modus yang digunakan oleh pengedar narkoba dalam menyasar generasi muda. Menurutnya, narkotika dapat dikemas dalam berbagai bentuk yang menarik dan menyerupai makanan atau benda yang disukai anak-anak seperti permen dengan gambar kartun maupun bentuk lainnya. Sehingga diperlukan kewaspadaan dan pengetahuan agar tidak mudah tertipu. Ia menegaskan status sebagai duta remaja tidak boleh hanya sebatas menjadi pagar ayu atau sekedar tampil untuk menerima tamu dalam sebuah kegiatan. Para finalis putra-putri remaja Bengkulu diharapkan mampu memberikan dampak nyata dengan menyebarkan pengaruh positif, mengajak sesama remaja menjauhi narkotika, serta menjadi teladan dalam membangun lingkungan pergaulan yang indah, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Mendengar demikian warta berita daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Saya Agnes, mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MPK, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik dan perbedaan politik tidak seberapa dampaknya.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis atau MBG. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan dari BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Yang pertama adalah Food Guard.
4: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memberikan dukungan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kepala BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, salah satu bentuk dukungan tersebut yakni inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng MBG, yakni Food Guard yang dilengkapi dengan teknologi multisensor dan kecerdasan buatan atau AI sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Inovasi lain adalah Fresh Can, yakni alat yang mampu mendeteksi kesegaran bahan pangan mentah maupun makan olahan secara tepat. Penjelasan Kepala BRIN disampaikan di Jakarta.
1: Di bidang MBG dan pangan, BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada Ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI.
4: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono berkoordinasi dengan BRIN untuk menindaklanjuti atas inovasi BRIN, yakni mencegah kebusukan di Ompreng MBG.
5: Rencananya Senin atau Selasa kami minta untuk bisa dipaparkan kepada kami, karena kami butuh such of solution untuk bisa membuat keracunan itu nol.
4: Presiden Prabowo sendiri telah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan dari peneliti terkait inovasi BRIN untuk MBG dalam acara yang dihadiri oleh 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilal Muqtadin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
6: Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Muqtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dalam tausiahnya, Menak menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kondusivitas dan persatuan yang kokoh menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah di berbagai sektor.